0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI, Radio Piala Dunia.
5: Hits, hits, hits in the morning.

Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

Oke, teman produ ya, Kiki masih temani kamu di sini ya. Dan sekarang kita udah masuk ke Hits in the Morning. Di pagi hari ini, teman produ ya, kita buka dengan lagu pilihan kamu. Dan lagu pilihan kamu di pagi hari ini ada 3 buah lagu yang bisa kalian vote. Boleh langsung aja ke WhatsApp kita ya, meluncur ke 0857-5000-4741 atau bisa juga ke Instagram kita di @rri_produsintang atau bisa juga ya teman produ kalian komen-komen di aplikasi RRI digital kalian tentunya. Di Instagram story kita sendiri udah naik nih ya, Instagram story-nya kalian bisa langsung aja cek di Instagram story terakhir kita nih teman produ. Ini ada 3 buah lagu dari Adrian Khalif Dis pada pagi hari ini. Oke, jadi ngomong-ngomong ya, di pagi hari ini sebelumnya Kiki spill dulu nih 3 buah lagu dari Adrian Khalif yang bisa banget kalian vote. Ini ada 2001 kali, ini lagu yang lagi happening banget, lagi di mana-mana banget ya, lagi naik nih lagunya dari Adrian Khalif. Selain lagu 2001 kali, kalian bisa juga ngevote lagu Maling Maling atau yang terakhir ya ada lagu Sedetik. Nah, dari 3 lagu tadi, kalau mau diputar yang mana nih teman pro 2, karena nantinya lagu dengan vote terbanyak yang bakal Kiki putarkan ya ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Oke deh, dan kita ngomong sedikit ya, kita ngebahas sedikit soal Adrian Khalif. Mungkin kalau belum terlalu tahu dan mengenal tentang Adrian Khalif nih ya, biar kita jadi tahu juga nih. Oke, teman produ. Jadi ya, dikatakan Adrian Khalif ini punya nama lengkap Adrian Khalif Akbar Tamrin atau dikenal dengan Adrian Khalif ya. Ini lahir pada 24 Juni 1992 ya, dan merupakan seorang penyanyi dan rapper asal Indonesia. Nah, jadi menariknya Adrian Khalif ini dibesarkan di keluarga diplomat ya. Jadi dia tuh udah terbiasa gitu loh pindah, tinggalnya baru pindah-pindah ya dari satu negara ke negara lainnya. Dia juga menghabiskan waktu remajanya di kota New York ya, di New York City, di mana dia juga mulai tertarik dengan hip hop. Setelah menyelesaikan pendidikan sastra Perancis di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Wow, pintar banget nih ya berarti ya. Nah, Adrian nih menandatangani kontrak rekaman dengan Emotion Entertainment. Dirinya juga merupakan keponakan dari pundit sepak bola terkenal yaitu Hanif Tamrin nih, teman pro 2. Bicara sedikit soal karirnya juga ya teman pro 2, Adrian ini mulai mengawali karirnya dengan merilis single debut non-album ya yang berjudul Made in Jakarta. Ia berkolaborasi dengan Diva Barus pada tahun 2017. Dia juga merilis album debut yang berjudul Embrace yang dirilis pada Embrace ya, yang dirilis pada 2 November 2019, teman-teman.

Oke, jadi walaupun dikatakan, bisa dikatakan Adrian Kalf ini penyanyi yang cukup baru ya, teman Pro 2. Tapi dia juga udah punya beberapa diskografi, kayak dua buah album yaitu Embrace Embrace yang dirilis pada 2019 tadi, dan juga ada Harap-Harap Emas yang dirilis pada 2024. Serta ada juga album mini atau EP yang bertajuk Feelings Under Construction yang rilis pada 2019, dan juga Mister Menawan di tahun 2023 ya. Singlenya sendiri ada Made in Jakarta tadi ya, ini tahun 2017 rilisnya, ada Flawless juga, Flawless atau Merona, dan juga Take Care yang rilis di tahun 2018, dan juga ada Alibi di tahun 2019. Dan gak hanya itu ya teman Pro 2, ternyata Adrian Kalif ini udah juga mulai mendapatkan penghargaan dan nominasi nih ya, terdaftar pada penghargaan dan nominasi, dimana di tahun 2017 dia mendapatkan penghargaan di Anugerah Musik Indonesia ya, untuk kategori pendatang baru terbaik, ini masuk nominasi. Kemudian karya produksi kolaborasi terbaik juga masuk nominasi, tapi di kategori karya produksi rap or hip hop terbaik, ini menang nih ya teman Pro 2, Adrian Kalif berhasil menang dengan singlenya Made in Jakarta. Tahun 2018 juga dia dua kali masuk nominasi ya di Anugerah Musik Indonesia untuk kategori artis solo pria pop terbaik dan juga pencipta lagu pop terbaik ya, untuk lagu Flawless atau Merona tadi ya. Sementara dia juga mendapatkan penghargaan ya, berhasil menang untuk penghargaan Anugerah Planet Music kategori artis baru terbaik lelaki ya, untuk lagu yang sama. Di tahun 2019 Anugerah Musik Indonesia juga ya, dia masuk nominasinya aja nih untuk lagu Take Care-nya tadi ya, dalam kategori duo or group vokal or kolaborasi R&B terbaik. Tahun 2020 juga dia masuk ke Anugerah Musik Indonesia ya, masuk dalam nominasi Anugerah Musik Indonesia di untuk kategori karya produksi rap hip hop terbaik untuk lagu WYD ya, What You Doing bersama A Nayaka. Dan 2021 juga dia masuk juga nih ke Anugerah Musik Indonesia ya, nominasi di penghargaan Anugerah Musik Indonesia atau AMI untuk kategori karya produksi rap hip hop terbaik juga untuk lagu Find Me, lalu juga untuk kategori duo grup vokal dan kolaborasi R&B terbaik untuk lagu Kembali Kesepian barengan sama Juicy Lucy ya, kalau yang satu ini. Lalu di 2022, wah banyak banget nih ya teman Pro 2 pencapaiannya nih ya. 2022 masih di AMI juga, AMI 2022 ya, Anugerah Musik Indonesia, ini masuk nominasi lagi untuk lagu Warm Sheets dalam kategori artis solo pria atau wanita R&B kontemporer terbaik. Nah, kemudian di tahun 2025 sendiri dia juga kembali masuk ya ke terdaftar nih dalam penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2025 atau AMI 2025 ya, dan juga Indonesian Music Awards 2025 untuk beberapa kategori, ada kayak artis solo soul R&B terbaik, ada album pop terbaik, ada karya produksi kolaborasi terbaik, pencipta lagu pop terbaik, song of the year, collaboration of the year, nada sambung pribadi of the year, male singer of the year, songwriter of the year, dan juga album of the year. Wah, karirnya ini cukup gemilang nih ya teman Prodo, ini bukan cukup lagi, emang karirnya gemilang ya teman Prodo Adrian Kalif ini, gak disangka-sangka juga nih teman Prodo. Oke, so itu tadi ya sedikit tentang Adrian Kalif nih teman Pro 2. Dan Kiki juga masih nunggu lebih banyak dari kalian buat ikutan vote ya. Kiki kasih waktu tambahan buat kalian nih dengan Kiki hadirkan satu buah lagu berikut ini. Ini ada dari Faris RM, Rieka Roslan dan Harsha Riupasa dengan Nada Kasih.

Oke, teman Prodi, tadi barusan kita udah dengerin satu buah lagu ya berjudul Nada Kasih nih, teman Prodi. Oke deh, dan di sini kalau Kiki lihat lagi nih ya, teman Prodi yang udah pada join nih, baik di WhatsApp maupun di Instagram, ini pada bilangnya request lagu dari Adrian Calvi ini yang 2001 kali. Oke deh, langsung aja bakal Kiki putarkan lagunya ke ruang dengar kamu nih, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Kiki mau bagiin tips pagi ke ruang dengar kamu. Ada tips apa nanti? Pokoknya tungguin aja. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Iya, iya, bentar. Captionnya, anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan lah di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.

Oke teman peradu ya, Kiki masih temani kamu di sini dan masih di 90,7 FM teman terbaik kamu ya. Sekarang kita udah masuk nih ke tips pagi. Oke, so di tips pagi kali ini teman pro 2, Kiki mau bagiin satu buah tips yang Kiki kutip dari laman website kita tentunya di rri.co.id ya. Ini penting banget nih buat kita tahu. Jadi ada 10 tips nih ya dikatakan untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap prima. Oke, jadi ya teman produk daya tahan tubuh itu memang berperan penting ya dalam melindungi tubuh dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, maupun karena faktor lingkungan. Nah, sistem imun yang baik itu bisa membantu tubuh merespons ancaman kesehatan secara lebih efektif juga tentunya. Salah satu cara menjaga daya tahan tubuh adalah yaitu ya dengan mengkonsumsi makanan bergizi ya, yang bergizi seimbang tentunya setiap hari. Sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak, serta biji-bijian yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh tadi. Nah kemudian ya teman produk yang berikutnya, memenuhi kebutuhan cairan. Ini juga gak kalah penting ya dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Jadi minum air putih yang cukup tentunya ya, ini untuk membantu menjaga fungsi organ, melancarkan metabolisme, dan juga mencegah tubuh supaya tidak mengalami dehidrasi. Aktivitas fisik yang rutin juga bisa meningkatkan kebugaran ya, sekaligus mendukung sistem imun supaya bekerja lebih optimal. Olahraga yang ringan-ringan aja, gak mesti yang berat-berat ya. Gak selalu mesti nge-gym, angkat beban berapa puluh-puluh kilo gitu. Gak mesti, olahraga ringan kayak berjalan kaki, atau mungkin kalau kalian hobinya nge-goes ya, kalian bisa sepedaan atau senam nih, ini yang sering banget nih ya. Siapa yang sini kantornya atau sekolahnya mungkin ya masih suka ngadain senam tiap minggu. Nah itu ikut tuh, karena olahraga-olahraga ringan kayak gitu ini bisa dilakukan secara konsisten juga ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk membantu supaya daya tahan tubuh kita tetap prima. Nah ini juga yang gak kalah penting nih ya teman pro 2, yang satu ini juga gak hanya membantu kita tetap prima, tapi juga bisa berpengaruh ke produktivitas kita. Aduh belibet nih ya teman perawat gue, kayaknya kurang minum air putih nih. Aduh habis ini minum deh. Oke, jadi yang berikutnya teman perawat gue, ini juga penting banget ya, karena pengaruh juga ke produktivitas kita. Kemudian ya daya tahan tubuh kita, yaitu apa? Tidur yang cukup ya. Jadi tidur yang cukup itu bisa memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memperbaiki sel dan memulihkan energi setelah beraktivitas ya. Nah, kalau orang dewasa umumnya dianjurkan tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam supaya tubuhnya tetap bugar. Nah, siapa nih di sini yang masih tidurnya nih kurang-kurang gitu jamnya? Nah, coba ya lebih dimaksimalkan ya, lebih konsisten waktu tidurnya, lebih teratur supaya enggak gampang sakit juga nih teman pro 2.

0: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa ada korelasi antara bentuk bibir dan kepribadian? Jilly Eddy, seorang ahli lipsologi yang telah mempelajari bentuk bibir selama lebih dari 30 tahun, menjelaskan bahwa ia menemukan korelasi antara karakteristik bibir dan kepribadian. Bibir berbentuk hati. Wanita yang memiliki bibir berbentuk hati sangat ekspresif, romantis, dan memiliki rasa glamor. Orang-orang ini juga pemikir kreatif dan cerdas. Bibir tipis. Wanita dengan bibir tipis cenderung berprestasi dan sangat bersemangat. Mereka juga benar-benar independen, sangat peduli, cerdas, ambisius, dan peka. Bibir tebal. Jika kamu memiliki bibir tebal, artinya kamu adalah orang yang berenergi dan sangat terbuka, cenderung perfeksionis dalam pekerjaan dan di kehidupan pribadi, serta memiliki kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Bibir penuh. Orang dengan bibir penuh memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Mereka juga sangat mendukung orang lain dan sangat peduli. Memiliki bibir macam ini juga artinya memiliki gairah berlebih. Bibir bulat. Wanita dengan bibir bulat lebih vokal dan berani mengambil resiko. Mereka selalu siap untuk petualangan baru.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2, masih Kiki hadirkan nih ya tips pagi ke ruang dengar kamu. Masih ada sedikit tips lagi nih tentang gimana untuk menjaga daya tahan tubuh supaya tetap prima ya. Jadi tadi selain tentunya istirahat yang cukup, minum air putih yang juga cukup gitu ya, penuhi cairan tubuh, lalu aktivitas fisik secara rutin, konsumsi makanan bergizi. Nah, yang berikutnya nih teman Pro 2, mengelola stres. Ini salah satu langkah penting juga ya. Kenapa? Karena tekanan emosional, apalagi yang berkepanjangan nih, ini yang suka marah-marah nih. Nah, itu bisa mempengaruhi daya tahan tubuh loh. Jadi kayak kalian bisa lakukan relaksasi gitu ya, atau meditasi, atau menekuni hobi ya, yang bisa membantu menjaga keseimbangan kesehatan mental kalian. Ini juga penting nih ya, supaya daya tahan tubuhnya juga tetap prima. Kemudian selain itu, gak kalah penting tentunya menjaga kebersihan diri, terutama sekedar mencuci tangan dengan sabun, itu juga penting banget karena itu bisa mengurangi resiko penularan penyakit juga ya. Karena tangan kita kan setiap hari megang ini, megang itu, megang HP aja udah berapa banyak bakteri di situ. Megang dompet, megang duit lagi ya. Aduh, banyak banget deh yang kita pegang setiap harinya tuh ya. Jadi ya itu penting untuk cuci tangan dengan sabun ya, untuk mengurangi resiko penularan penyakit ya, atau resiko bakteri-bakteri yang ada di tangan kita. Nah, kebiasaan sederhana ini juga efektif nih mencegah masuknya kuman tadi ya, yang menempel pada tangan ke dalam tubuh ya. Jadi kayak kalau abis megang barang atau megang HP atau megang duit, terus makan pakai tangan gitu ya, hati-hati nih teman Pro 2, cuci dulu tangannya. Oke, kemudian yang berikutnya ya, teman Pro 2, ini buat kalian yang punya kebiasaan merokok nih ya, kalau bisa dihindari nih teman Pro 2, dan dibatasi juga konsumsi minum beralkohol ya. Ini untuk membantu menjaga sistem kekebalan tubuh ya, menjaga kesehatannya. Nah, gaya hidup yang lebih sehat tentunya bisa membantu organ tubuh bekerja secara lebih optimal ya, dalam jangka panjang. Lalu gak kalah penting juga paparan sinar matahari pagi ya, dalam durasi wajar aja. Bukan berarti kalian berjemur pagi sampai siang gitu, gak gitu juga nih ya teman-teman Pro 2. Ada waktu baiknya gitu ya, ada waktunya kalau gak salah itu dari jam 7 sampai jam 8 atau jam 9 gitu ya. Tergantung juga dengan situasi di daerah kamu ya teman Pro 2. Kalau misalnya jam 8 udah terlalu terik, terlalu panas ya, sebaiknya udahan gitu ya. Nah, kenapa?

paparan sinar matahari pagi ini ya, apalagi dalam durasi wajar ini tentunya, ini bisa membantu tubuh memproduksi vitamin D. Nah, nutrisi itu bisa berperan dalam menjaga kesehatan tulang, sekaligus juga tentunya mendukung fungsi sistem imun ya. Jadi sebenarnya teman Pro 2, menjaga daya tahan tubuh tuh nggak perlu langkah yang rumit-rumit banget ya. Cuma butuh konsistensi aja nih dalam menjalankan kebiasaan sehat setiap hari. Karena kalau ya memang harus konsisten sih ya. Kalau misalnya ngelakuin ini cuma ya sekali, terus habis itu nggak dilakuin lagi, tiba-tiba sebulan lagi baru dilakuin, ya sama aja nih teman Pro 2 ya. Harus bisa konsisten juga, itu penting. Jadi dengan menerapkan berbagai tips-tips tadi nih, peluang untuk tetap sehat dan menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih optimal ini tentunya bisa meningkat. Oke, so itu tadi ya teman Pro 2, sedikit tips pagi yang Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. Sekali lagi tipsnya Kiki kutip dari laman website kita tentunya di rri.co.id. Jangan kemana-mana, setelah ini kita bakal ngebahas ada apa nih yang terjadi di hari ini dalam sejarah. Bakal Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu, tetap stay tune barengan sama Kiki di pagi hari ini.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
3: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.

Oke, teman produ lagi masih temani kamu ya di pagi hari ini. Dan kita sekarang di hari ini dalam sejarah nih, teman produ ya. Dan tentunya kita bakal ngebahas nih ya, ada peringatan hari apa dalam sejarah hari ini nih, bertepatan di tanggal 19 Juli ya 2026. Oke, teman produ, jadi ya di pagi hari ini, di hari ini dalam sejarah, kita bakal ngebahas ada beberapa hari peringatan nih ya. Salah satunya yang pertama kita bahas nih ya, ada Hari Retainer Internasional. Nah, jadi ya tanggal 19 Juli itu diperingati sebagai Hari Retainer Internasional atau International Retainer Day secara global ya. Jadi retainer ini sendiri yang dimaksud ya merupakan alat ortodonti ya, atau alat ortodonti itu kesehatan gigi ya, yang digunakan setelah perawatan kawat gigi atau behel ya, atau liner untuk mempertahankan posisi gigi supaya nggak bergeser kembali ke susunan semula. Nah, peringatan yang satu ini menyoroti peran penting retainer gigi ya dalam mempertahankan hasil perawatan ortodonti serta mencegah gigi bergeser kembali ke posisi semula tadi. Hari ini juga mengajak masyarakat untuk lebih disiplin nih mengenakan retainer, membagikan pengalamannya setelah menjalani perawatan ortodonti juga, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perawatan pasca pemasangan kawat gigi. Nah, dikatakan juga ya teman produa, manusia itu sendiri telah berupaya mengatasi nyeri gigi dan memperbaiki susunan gigi selama lebih dari 2000 tahun. Pada mumi dari era Mesir kuno, para arkeolog ini menemukan alat yang diduga juga digunakan untuk mengatasi maloklusi. Maloklusi itu apa? Maloklusi itu merupakan kondisi ketika susunan gigi atau rahang tidak sejajar dengan normal. Mereka juga menemukan alat logam sederhana yang dililitkan pada gigi ya, teman produa. Nah, perkembangan terpenting dalam dunia ortodonti juga terjadi berkat Pierre Fauchard yang dikenal sebagai bapak kedokteran gigi modern. Jadi beliau ini menciptakan cikal bakal kawat gigi modern yang menggunakan tali dan lempengan logam pipih ya untuk menarik gigi supaya tersusun lebih rapi. Meskipun sangat sederhana nih, alat itu juga punya konsep yang menyerupai dengan retainer modern yang mungkin kita tahu sekarang-sekarang ini ya. Jadi kawat gigi rancangan dari Fauchard ini menggunakan penghubung pada setiap gigi ya, sehingga penyesuaiannya menjadi lebih presisi. Dan sejak saat itu, perawatan ortodonti juga terus berkembang jadi lebih nyaman, termasuk dengan penggunaan kawat dan karet elastis pada pertengahan abad ke-19. Nah, selain itu juga teman produa, Dr. Charles Holley juga kemudian menciptakan retainer yang dapat disesuaikan oleh dokter ortodonti untuk mempertahankan posisi gigi setelah perawatan. Dan hingga kini, retainer Holley ini yang masih menjadi salah satu jenis retainer yang paling banyak dikenal juga dan banyak digunakan. Pada tahun 1993 juga John Sheridan memperkenalkan retainer Essex yang kini semakin populer juga. Retainer yang satu ini mampu menjaga posisi gigi tetap rapi ya, dengan desain yang jauh lebih tipis dan tidak mencolok ya, dibandingkan dengan retainer milik ciptaan dari Dr. Charles Holley tadi. Terbuat dari bahan PVC bening yang tipis juga, retainer Essex ini hampir tidak terlihat ya ketika dikenakan. Dan selain itu, pengguna juga dapat memakainya tanpa banyak mempengaruhi cara berbicara ataupun mengurangi keindahan senyuman tentunya. Nah, di pagi hari ini ya tentunya masih ada hari-hari peringatan lainnya yang bakal kita bahas nih tentunya teman produa hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nantinya. Tapi kita dengerin dulu yuk beberapa lagu berikut ini.

0: sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Produ FM. Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, masih di hari ini dalam sejarah ya, teman Pro 2, di pukul 8 lewatnya 36 menit nih sekarang waktu Indonesia Barat. Sebelumnya gimana nih situasi aktivitas kalian di pagi hari ini? Buat kalian yang lagi berkendara atau akan berkendara, Kiki ucapkan hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai di tujuan. Ingat untuk selalu patuhi rambu lalu lintas ya, teman Pro 2. Dan kita balik lagi nih ngebahas ada hari apa lagi nih di hari ini ya, yang kita peringati di tanggal 19 Juli ya, bertepatan pada hari Minggu ini. Nah, kalau tadi ada hari Retainer Internasional ya, berikutnya ini ada hari Martir Myanmar. Oke, jadi ya teman Pro 2, kalau di Myanmar ya, di negara Myanmar itu tanggal 19 itu diperingati sebagai hari martir setiap tahunnya. Nah, hari ini untuk mengenang para pahlawan yang gugur dalam perjuangan kemerdekaan negara tersebut. Peringatan ini juga secara khusus menghormati Jenderal Aung San beserta anggota kabinetnya ya, yang menjadi pembunuhan pada tahun 1947.

Oke, jadi ya teman Pro 2, para pemimpin gerakan kemerdekaan Myanmar ini ya tadi ya, Jenderal Aung San beserta anggota kabinetnya yang menjadi korban ya dari penghabisan nyawa di tahun 1947 ini, mereka dihabisi pada tanggal 19 Juli ya tepatnya tentunya. Dan para tokoh tersebut antara lain ada Jenderal Aung San tadi, kemudian ada Bacho, ada Saw San Tun, dan juga 6 pemimpin lainnya yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan bayangan Myanmar. Sebagai tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan juga, mereka menjadi sasaran pembunuhan yang direncanakan oleh pihak-pihak yang menentang proses kemerdekaan Myanmar kala itu masih bernama Burma ya, dan saat masih berada di bawah pemerintahan kolonial Britania Raya atau Inggris ya. Dan peristiwa tersebut kemudian dikenang sebagai salah satu momen paling penting dalam sejarah Myanmar. Nah, para pelaku dari kegiatan penghabisan nyawa ini akhirnya dijatuhi juga hukuman mati ya. Tapi arti penting dari tragedi ini juga sebenarnya terletak pada posisinya ya, sebagai salah satu peristiwa yang mendahului lahirnya negara Myanmar yang merdeka. Myanmar sendiri berhasil memproklamasikan kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1948 ya. Wilayah tersebut kemudian memulai perjalanan panjang membangun negara yang baru. Nah, berbeda dengan banyak bekas koloni Inggris lainnya, Myanmar ini memilih untuk tidak bergabung pada persemakmuran bangsa-bangsa atau Commonwealth dan berdiri sebagai negara yang sepenuhnya merdeka. Untuk mengenang para korban juga dibangun sebuah mausoleum di Yangon ya, di kota terbesar di Myanmar. Dan hingga saat ini masyarakat dan para pejabat pemerintah juga masih mengunjungi mausoleum tersebut setiap hari martir Myanmar ya, untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Monumen itu juga tetap menjadi salah satu landmark bersejarah juga ya, yang paling penting di negara Myanmar.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk ngembalin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, di hari ini dalam sejarah ya, masih ada satu peringatan lagi nih yang menarik banget untuk kita bahas di pagi hari ini ya. Tentunya teman Pro 2, ini berikutnya ada Hari Es Krim Nasional ya. Tapi ini nasionalnya bukan diperingati di negara kita ya, di Indonesia, tapi ini termasuk dalam peringatan yang dirayakan di Amerika

Nah, jadi yang ngomong-ngomong soal es krim ya, sebenarnya nggak ada satu penemu yang secara pasti diakui sebagai pencipta es krim ini ya. Tapi sejarah makanan penutup ini juga telah berlangsung selama berabad-abad dan sama kayaknya dengan sejarah gelato. Salah satu catatan paling awal menyebutkan kalau makanan yang menyerupai es krim itu telah dinikmati di Tiongkok ya atau di China sekitar tahun 618 hingga 697 Masehi, itu di masa dinasti Tang. Hidangan tersebut dibuat dari campuran tepung, susu kerbau, dan kapur barus atau camphor ya, yaitu senyawa organik yang kini lebih dikenal sebagai bahan dalam berbagai produk perawatan. Nah, sejumlah kisah sejarah juga menyebutkan kalau Alexander Agung atau Alexander the Great gemar menikmati salju dan es yang diberi pemanis berupa madu dan juga nektar. Sementara itu, kalau dalam kitab suci ya, Alkitab disebutkan bahwa Raja Salomo juga menikmati minuman dingin saat musim panen. Nah, kalau pada masa kekaisaran Romawi, Julius Caesar juga dikisahkan memerintahkan para pelayannya untuk mengambil salju dari pegunungan, kemudian menyajikannya bersama buah-buahan dan sari buah sebagai hidangan penyegar. Hampir 1000 tahun kemudian penjelajah asal Italia juga ya teman Prodo, yaitu Marco Polo, kembali dari Asia Timur dengan membawa resep makanan beku yang diyakini juga jadi cikal bakal sorbet. Nah, banyak sejarawan juga berpendapat kalau resep itu juga kemudian berkembang jadi hidangan yang dikenal sebagai es krim, yaitu cream ice ya, yaitu pendahulu dari ice cream modern.

Oke, kemudian ya teman Pro 2, bergeser nih ya ke catatan pertama mengenai es krim. Kalau di Amerika Serikat sendiri ya, itu berasal dari sebuah surat yang ditulis di Maryland pada tahun 1744 oleh seorang tamu gubernur William Bladen. Nah, beberapa dekade kemudian pada 12 Mei 1777 New York Gazette juga memuat iklan es krim pertama di Amerika Serikat. Setelah revolusi Amerika, popularitas es krim juga makin meningkat pesat ya. Perkembangan teknologi kemudian melahirkan mesin pembuat es krim rumahan, kemudian ada truk penjual es krim keliling, dan berbagai kreasi seperti es krim float dan juga sundae, hingga merek-merek terkenal kayak Ben's & Jerry's dan juga Häagen-Dazs yang masih digemari hingga saat ini. Menarik ya teman Pro 2, ada peringatan hari es krim seperti ini. Kira-kira di sini absen dulu nih, siapa nih yang suka banget makan es krim, apalagi kalau ya biasanya sih paling cocok kalau cuaca lagi panas-panasnya ya tentunya. Oke, teman produser, itu tadi ya beberapa hari peringatan di tanggal 17 Juli ini ya, yang bertepatan dengan tanggal 19 Juli ya teman Pro 2. Ini ada tadi hari retainer internasional, lalu ada hari martir Myanmar, dan juga barusan ada hari es krim nasional yang diperingati di US ya, di Amerika Serikat. Oke deh, dan selain ini teman Pro 2 ya, setelah ngebahas hari ini dalam sejarah nih, nanti di pukul 9 tentunya seperti yang Kiki janjikan di tadi pagi ya, Kiki bakal bawa kalian jalan-jalan melalui udara ya, jalan-jalan. Gak pakai rollerblade. Oke, pokoknya Kiki bakal bawa kalian jalan-jalan nih ya, lewat suara nih teman Pro 2. Kira-kira kita bakal ngebahas apa dan kemana di Jelajah Weekend Pro 2 di pagi hari ini. Pokoknya stay tune aja barengan sama Kiki di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Hi-Fi dengan Pemuda.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Glenn, Tata Favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, Keke Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenteng Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

ke kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Kepon Pro 2 masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita sekarang udah di Jelajah Weekend Pro 2. Kita mau jalan-jalan nih, teman Pro 2. Apalagi di weekend kali ini ya, di hari Minggu ini yang cerah banget. Mungkin walaupun gak bisa jalan-jalan kemana-mana kayak keluar rumah gitu ya, mungkin kayak lagi sibuk aja nih, kerjaan agak-agak numpuk gitu, atau mungkin lagi beberes rumah jadinya gak bisa keluar rumah, tenang aja, Kiki bawa kamu jalan-jalan yang jauh nih ya di pagi hari ini nih, teman Pro 2. Pagi hari ini kita mau jalan-jalan ke Danau Rombebai di Papua. Ini pesona danau air tawar terbesar kedua setelah Danau Sentani. Menarik banget nih ya, teman Pro 2. Ini jalan-jalannya ke danaunya seger gitu ya. Ngebayangin kalau weekend gini ngelihat danau gitu ya, kayak air-air gitu. Adem enggak sih? Nah, jadi ya teman Pro 2, ini Kiki kutip infonya dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Papua selalu menyimpan kejutan yang menakjubkan ya, tentunya bagi siapapun yang bersedia tentunya menjelajahi pelosok pedalamannya demi menyaksikan langsung kemegahan alam yang tentunya masih terjaga. Di bagian utara pulau ini nih, teman Pro 2, ada sebuah hamparan air tawar yang sangat luas, tersembunyi jauh dari riuh peradaban kota dan menyajikan atmosfer yang menenangkan. Masyarakat di sana menyebutnya dengan Danau Rombebai. Ini merupakan sebuah kawasan perairan masif yang masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Mambaramo Hilir, Kabupaten Mambaramo Raya. Berada di tepian perairan ini ya, teman Pro 2, dikatakan membuat siapapun menyadari nih betapa megahnya bentang alam Indonesia Timur yang dirawat secara alami. Barisan bukit hijau yang diselimuti hamparan rerumputan segar juga berdiri dengan anggun nih mengelilingi seluruh tepian air sepanjang mata memandang. Aduh, kalau healingnya kayak gini, siapa yang gak betah coba healingnya? Rasanya kayak pengen lama-lama gak sih healing ke tempat kayak gini? Oke, dan kita ngebahas sedikit ya, sekilas mengenai Danau Rombebai ini. Nah, lanskap perairan ini dikatakan membentang seluas 13.749 hektar yang mengukuhkan posisinya sebagai danau terbesar kedua ya di seluruh daratan Papua setelah Danau Sentani. Ukuran masifnya ini juga menjadikannya sebagai salah satu aset ekosistem air tawar paling berharga ya di kawasan pesisir utara Papua. Letak perairan tawar ini juga berdampingan erat dengan aliran Sungai Mambaramo yang terkenal di seluruh dunia nih, bahkan ya, karena punya arus yang sangat kuat dan debit air yang melimpah. Jarak dari lekukan genangan air ini menuju muara sungai di daerah Teba hanya berkisar antara 20 hingga 40 km aja juga nih, teman Pro 2. Dan melalui jalur pemisah inilah seluruh sistem hidrologi di sekelilingnya terhubung langsung menuju wilayah perairan Samudra Pasifik yang luas dan dalam. Ekosistem hutan di sekitarnya juga tumbuh nih menjadi habitat utama bagi pohon-pohon raksasa serta barisan burung eksotis dari pulau ini. Menarik banget nih ya, teman Pro 2. Dan kita tentunya masih bakal jalan-jalan nih ya di Danau Rombebai ini. Kita bakal bahas daya tarik utamanya apa aja ya, kemudian aksesnya gimana nih. Siapa tahu buat kalian teman-teman Pro 2 yang ada rencana gitu, pengen jalan-jalan yang jauh gitu ya, tapi jangan lupa pulang. Ingat kayak katanya Yura Yunita ya, teman Pro 2, jalan boleh jauh nih, tapi jangan lupa pulang ya. Dan tentunya Kiki maka masih bakal hadirkan info lengkapnya ke ruang dengar kamu setelah lagu-lagu yang berikut ini. Tetap stay tune barengan sama Kiki di sini.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, ya teman Pro 2. Kita masih di Jelajah Weekend Pro 2 ya di pada pagi hari ini. Dan gimana? Udah siap belum? Kita mau jalan-jalan nih.

Oke, jadi kayak yang tadi Kiki sampaikan nih ya teman Pro 2, kita pagi ini jalan-jalan ke Papua ya, di mana kita mau ke Danau Rombebai Papua. Ini pesona danau air tawar terbesar kedua setelah Danau Sentani ya teman Pro 2. Nah, jadi yang jadi daya tarik utama dari Danau Rombebai ini apa sih? Jadi dikatakan ya teman Pro 2, kalau cerita paling unik yang selalu memikat perhatian para pelancong ya yang datang ke sana, yaitu adalah laporan mengenai keberadaan ikan hiu di dalam perairan air tawar yang tenang ini. Nah, jadi fenomena langka ini ya dapat terjadi karena satwa laut itu berenang masuk dari samudera lepas melewati derasnya arus sungai Mamberamo tadi yang terhubung ke laut. Jadi keberadaan fauna unik ini berpadu dengan jernihnya air di permukaan danau tersebut. Dan gak hanya itu ya teman Pro 2, daratan di sekeliling danau ini ditumbuhi juga dengan vegetasi hijau yang subur serta pepohonan besar yang menjadi area untuk melakukan kegiatan camping ya dan bersantai di sekitar kawasan air tawar. Suasana di sekitar perairan juga terasa sangat sunyi nih ya, sehingga riak air di sana turut menjadi melodi penenang pikiran. Pohon-pohon besar yang tumbuh rapat ini juga memberikan keteduhan nih di sepanjang tepian perairan yang jernih. Area daratan sekeliling danau juga dipenuhi dengan vegetasi liar yang juga menambah keasriannya. Pemandangan alam yang menakjubkan juga bisa dinikmati langsung dari tepian air ya, di mana danau ini juga menawarkan keindahan flora dan fauna yang sangat khas dari alam Papua. Gimana nih teman Pro 2, kira-kira kebayang gak nih keindahannya seperti apa sih teman Pro 2? Mungkin buat kalian yang tertarik juga nih, siapa tahu pengen healing yang cukup jauh gitu ya tadi ya, kayak yang Kiki katakan, mungkin mau coba main ke Papua ya. Kalau orang kan kalau misalnya ke tanah Papua itu biasanya taunya Raja Ampat gitu ya. Tapi bisa dicoba nih Danau Rombebai ini ya teman Pro 2, bisa jadi salah satu destinasi lainnya. Karena kalau dari Kiki sendiri ya, ini Kiki juga sebelumnya belum pernah dengar nih ya tentang Danau Rombebai ini. Dan kayaknya ini menarik banget nih ya teman Pro 2, menambah satu lagi destinasi wisata alam di Indonesia tentunya ya, yang masih asri dan mungkin kayak masih cukup underrated ya kalau mau dibilang ya teman Pro 2. Bisa nih siapa tahu jadi bucket list kalian buat kalian yang pengen datang ke Papua gitu ya. Selain ke Raja Ampat, bisa coba ke Danau Rombebai ini. Nah, terus kalau mau ke sana, ke Danau Rombebai ini aksesnya gimana sih? Nah, jadi lokasi wisata alam yang satu ini ya, itu berada di wilayah pedalaman yang memang membutuhkan perencanaan rute perjalanan secara matang ya, dari kota persinggahan terdekat. Jadi Kabupaten Sarmi ini menjadi titik transit terdekat bagi rombongan pelancong yang datang dari luar Pulau Papua untuk mengumpulkan logistik sebelum melanjutkan perjalanan. Para pengendara perahu motor juga harus membelah arus deras sungai Mamberamo tadi ya, sepanjang perjalanan menuju kawasan Mamberamo Hilir dengan mengandalkan keterampilan pengemudi lokal. Jadi dinding hutan tropis yang lebat ini juga bakal menjadi pemandangan utama nih di kanan dan kiri sepanjang rute perairan panjang yang melelahkan. Walaupun melelahkan nih, tapi tentunya bakalan berkesan dong. Nah, dikatakan juga nih ya, lelah perjalanan yang panjang itu pasti bakalan hilang deh ketika perahu mulai memasuki wilayah terbuka dan bentangan luas dari air danau yang menyerupai cermin raksasa ini mulai terlihat jelas. Sesampainya di tepi danau, wisatawan juga bisa melanjutkan penjelajahan dengan berjalan kaki ya, menyusuri jalan setapak alami yang dikelilingi rimbunnya pohon-pohon di hutan.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke teman Prodo, Kiki masih temani kamu di Sepada pagi hari ini ya. Dan kita udah ada di penghujungnya Sepada nih teman Prodo. Di sini juga tadi ya kita udah jalan-jalan jalan-jalan ke Danau Rombebai di Papua nih ya teman Prodo. Tadi menarik banget ya daya tariknya ya, tentunya alam Papua ya, yang apalagi ini tuh agak bisa dibilang underrated ya. Jadi belum ini ya, masih asri banget nih lingkungannya, hutannya gitu ya, airnya juga yang katanya jernih banget. Nah buat kalian yang mungkin tertarik nih ya mau ke sana nih, nah kawasan wisata alam Danau Rombebai ini melayani kunjungan para wisatawan setiap hari ya, selama 24 jam penuh tanpa adanya batasan waktu kunjungan yang kaku. Nah pihak masyarakat adat setempat juga belum memberlakukan tarif tiket masuk komersial yang mengikat bagi wisatawan luar daerah. Nah jadi ya teman Prodo, ini menarik banget nih. So menyaksikan langsung kemegahan Danau Rombebai ini ya, tentunya bisa memberikan pemahaman baru juga bagi kita tentang cara alam merawat keasliannya dari generasi ke generasi tanpa bantuan manusia. Bentang air yang luas dan barisan bukit yang hijau ya, ini juga menjadi saksi buatan kekayaan Nusantara yang harus kita hormati serta dijaga kelestariannya. Oke teman Prodo, itu tadi ya, ini menarik banget dan bisa juga nih masukin ke dalam list kamu ya untuk tempat healing nih, bisa banget teman Prodo. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke tempat-tempat apalagi alam gitu ya, atau dimanapun ya tempat Prodo, ingat untuk selalu jaga kebersihannya, kita bantu lestarikan juga ya teman Prodo. Jangan sampai kita datang ke sana justru malah merusak keasrian alam yang udah sebagus ini nih teman Prodo, yang harusnya bisa kita nikmati semuanya bersama-sama dengan nyaman dan juga tentunya aman ya. Oke deh, dan itu tadi sekali lagi infonya tentang Danau Rombebai Papua ini ya, pesona danau air tawar terbesar kedua setelah Danau Sentani. Ini Kiki kutip sekali lagi dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Dan Kiki juga sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya teman Prodo di Sepada pagi hari ini, sekalian menutup Sepada juga. Thank you banget buat kalian yang masih setia stay tune ya barengan sama kita di 90.7 FM. Dan selain ini nantinya di Santai Siang selama 5 jam ke depan juga bakal ada rekan aku Tias yang bakal temani kamu. So tetap stay tune teman Prodo di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Hai hai teman Pro 2 di Santai Siang, kali ini saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Film The Odyssey karya sutradara Christopher Nolan resmi dirilis dan langsung mencatatkan hasil kuat di box office. Film Yunani tersebut meraih pendapatan 17,6 juta dolar Amerika Serikat dari pemutaran pratinjau. Dan melansir dari Variety pada Sabtu 18 Juli 2026, pendapatan yang diperoleh tersebut menjadi hasil pembukaan awal terbaik tahun ini. Capaian tersebut melampaui pendapatan pratinjau Toy Story 5 yang sebelumnya meraih 17,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 313,9 miliar rupiah.
0: Info Pro 2.
1: Info berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Gina Esner menghadirkan film Aku Sebelum Aku sebagai drama keluarga yang mengangkat perjalanan seorang remaja menemukan jati dirinya. Karya original Netflix Indonesia tersebut juga menyoroti persoalan kesehatan mental melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, cerita ini berfokus pada Jati, seorang siswa berprestasi yang seringkali menorehkan kemenangan dalam berbagai ajang kompetisi akademik bergengsi. Di balik seluruh pencapaiannya, Jati justru harus memikul tekanan besar akibat harapan tinggi sang ayah terhadap masa depannya.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Film Mortal Kombat 2 akan mulai tersedia di layanan streaming HBO Max pada tanggal 24 Juli 2026. Film tersebut merupakan sequel dari adaptasi video game dilansir dari Variety pada Sabtu 18 Juli 2026. Nah, film yang dirilis pada tahun 2021 tersebut berhasil meraih pendapatan 129 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,3 triliun rupiah di box office global. Dan sutradara Simon McQuaid kembali menggarap film ini setelah sebelumnya menyutradarai film pertama Mortal Kombat.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman website kita di rri.co.id. So, teman Pro 2, selamat siang ya. Di Santai Siang kali ini aku akan temani kamu hingga 5 jam ke depan nantinya. Dan di Santai Siang setelah ini nih, ada Pro 2 Hitlist Indonesia nih, teman Pro 2. So, buat kamu yang mau diputarkan lagu favoritnya yang ada di playlist kita, bisa langsung ikutan join aja ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang.

0: Saya Glenn, Tentang Favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, Keke Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Keke Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hitlist.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masuk di segmennya Pro 2 Hitlist Indonesia ya. Udah ada playlist terbaru nih teman Pro 2. Kemarin buat yang sempat request ya lagu Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, bisa langsung aja nih request nih ke Instagram kita ya di Pro 2 RRI Sintang. Dan teman Pro 2, by the way nih ya, ngomong-ngomong di weekend ini tadi siapa nih yang abis nonton bareng nih ya, Bola Gembira. Aduh, gimana nih untuk perebutan juara ketiganya? Kayaknya ketat banget ya persaingan itu. Di awal udah dibabat abis nih sama Inggris, akhirnya dibales juga sama Perancis. Tapi ternyata 10 gol dalam satu pertandingan seperti itu. Keren banget sih. Selamat buat juara tiganya nih ya, Inggris. Dan jangan berkecil hati untuk fansnya Perancis ya. Kylian Mbappe tetap jadi top skornya nih ya, teman Pro 2.

Oh, kita ngobrol dua sambil di weekend ini ya. Wih, langsung udah ada yang request nih dari Bang Jirey Soy ya. Request Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Wih, ini emang yang ditunggu-tunggu sama abang kan pas ini ya. Nanti aku langsung puterin lagunya ya, untuk lagu Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Dan buat teman Pro 2 nih yang belum men-request ya, yang udah ada di playlist kita nih di siang hari ini, bisa banget langsung join aja nih ke Instagram kita di @rri_pro2sintang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Ariel Noah dan Raisa dia. Senang dengar suaramu lagi. Ini jadi soundtrack filmnya Dilan ITB 1997 nih ya, Taman Pro 2, yang kemarin sempat tayang di bioskop nih. So Taman Pro 2, buat kamu yang mau di request mau diputarkan nih lagu-lagunya ya, yang ada di playlist kita nih Taman Pro 2, bisa langsung join aja nih ke stories IG kita di @rri_pro2sintang. Dan nantinya nih Taman Pro 2 setelah ini juga pun ada Pro 2 Hitlist Internasional. Kamu juga bisa request lagu-lagu dari mancanegara ya, yang nantinya akan aku putarkan di jam 11 nih, sampai sebelum azan zuhur ya Taman Pro 2. Dan Taman Pro 2 udah ada yang masuk food request juga nih ya. Di sini katanya mau request lagu Jalan Keluar dari Nuka dan Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. So Taman Pro 2, langsung aja aku putarin ya dua buah lagu itu. Tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 9 brown eyes.
1: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

97.7 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita masuk di Pro 2 Hitlist Internasional nih ya, dengan lagu-lagu dari mancanegara nih yang bisa kamu request di Santai Siang hari ini. Dan playlistnya itu udah ada di stories Instagram kita ya, teman Pro 2. Bisa nanti kita putarkan lagu yang ada di playlist di siang hari ini. Dan udah masuk nih banyak requestan juga ya, teman Pro 2. Ada yang request lagu dari Kelani dengan Folded, dan ada juga yang request Bruno Mars dengan Risk It All, dan yang terakhir ada juga yang request nih ya, Olivia Rodrigo dengan Drop Dead-nya nih. So, teman Pro 2, nanti sambil menemani santai siang kamu nih ya, selamat beraktivitas di siang ini ya, teman Pro 2. Kelihatan cuacanya cukup cerah nih, teman Pro 2, di siang kali ini. So, tetap semangat aja ya, teman Pro 2. Dan langsung aja nih aku putarin buat temenin siang kamu. Ada satu buah lagu dari Olivia Rodrigo dengan Drop

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

97,7 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist Internasional nih ya. Buat kamu yang belum men-request nih, bisa langsung request aja nih ke stories Instagram kita di @RRI_Pro2Sintang. Ini lagu-lagunya lagu dari mancanegara ya teman Pro 2, bukan lagu dari penyanyi Indo lagi nih ya. Lagu Pro 2 Hitlist Indonesia tadi udah ya di jam 10 sampai jam 11, dan sekarang waktunya di lagu-lagu mancanegara nih, internasional. Dan tadi udah diputerin juga ya dua buah lagu, ada dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, ada juga dari Bruno Mars dengan Risk It All. Dan nextnya nih teman Bro 2, ada yang request juga nih lagu Folded dari Kehlani. Nanti aku akan puterin lagu itu. Dan sambil aku informasikan juga ya teman Pro 2, nantinya azan zuhur akan dikumandangkan di pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

Suryo Yudhivandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Albiceleste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke teman Pro 2, kita udah masuk di segmennya UMKM Connect ya di siang hari ini. Dan aku mau ngucapin sebelumnya selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat kamu yang menjalankannya. Dan sambil menemani santai siang kamu di siang hari ini, nantinya akan hadir ya UMKM Connect dengan sate terpopuler di Indonesia nih teman Pro 2. So tetap stay tune nih teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Biar

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sate itu adalah salah satu hidangan yang paling terkenal dan digemari di Indonesia. Berasal dari tradisi kuliner Melayu, sate ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan ya dari masakan Nusantara dengan beragam variasi rasa, bahan, cara penyajian. Dari ujung barat sampai timur Indonesia itu, sate ini hadir dengan keunikannya masing-masing. Baik itu bumbunya, ada juga dagingnya ya, sampai cara pembakarannya. Dan kita akan bahas terkait sate yang populer di Indonesia. Nah, kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Hai Sintang, teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya, teman Pro 2. Kita akan ulas sate yang populer di Indonesia. Yang pertama itu ada sate ayam Madura. Nah, ini adalah varian sate yang paling terkenal banget, dikenal dengan cita rasa manis, gurih, pedas. Sate ayam Madura ini menggunakan ayam yang dipotong dadu, ditusuk dengan tusuk sate bambu, dan bumbu kacang yang melimpah di atas sate ini memberikan rasa yang kaya banget dan lezat. Biasanya disajikan dengan lontong atau nasi putih. Sate Madura ini, teman Pro 2, sering dijumpai di warung-warung pinggir jalan sampai restoran kelas atas. Nah, teman Pro 2 semua, selain ayam Madura ada juga ya kambing Madura, itu juga enak banget. Kemudian yang berikutnya ada sate Tegal. Nah, sate Tegal ini adalah sate khas dari Tegal, Jawa Tengah, yang menggunakan daging ayam atau sapi yang dipotong kecil-kecil, dibumbui dengan rempah-rempah khas. Salah satu keistimewaan dari sate Tegal ini adalah bumbu kacang yang digunakan, teman Pro 2. Rasanya itu manis, pedas, dengan sentuhan kecap manis. Dan setelah dibumbui, sate itu dibakar sampai matang dan sering banget disajikan dengan nasi putih atau lontong. Sate Tegal ini punya rasa yang sederhana tapi lezat banget. Jadi ini bisa menjadi pilihan ya yang populer di daerah Tegal dan sekitarnya.

Pro 2 semua masih membahas terkait sate yang populer di Indonesia. Yang berikutnya ada sate lilit Bali. Jadi sate lilit ini adalah sate khas Bali yang menggunakan daging ikan atau ayam yang digiling halus dan dibumbui dengan rempah-rempah khas Bali seperti serai, daun jeruk, kelapa parut. Daging yang sudah dibumbui ini dililitkan pada batang serai atau bambu kecil dan dipanggang di atas bara api. Sate lilit ini memiliki rasa yang kaya banget, gurih, aromatik, dengan tekstur daging yang lembut dan sedikit kenyal. Biasanya sate lilit disajikan dengan nasi putih atau sambal mata khas Bali. Berikutnya ada sate klatak. Nah, ini berasal dari Yogyakarta yang memiliki cara penyajian yang unik. Daging kambing muda dipotong kotak-kotak besar, ditusuk dengan menggunakan jeruji sepeda. Nah ya, jadi keistimewaan dari sate klatak ini pada penggunaan bumbu yang sederhana banget ya, hanya garam, merica. Jadi rasanya itu daging kambingnya akan alami, terasa banget. Dan sate ini dibakar dengan bara api yang besar sampai matang. Nah, ini akan menciptakan rasa daging kambing yang empuk banget, lezat dan gurih. Sate klatak ini biasanya disajikan dengan kuah gulai kambing ya, yang pedas dan sedikit berlemak.

Kapan Pro 2? Tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Berikutnya teman Pro 2 ada sate maranggi. Nah ini berasal dari daerah Purwakarta, Jawa Barat dan terkenal dengan rasanya yang manis dan gurih. Daging sapi atau kambing yang digunakan untuk sate maranggi ini akan dipotong dadu besar, terus dimarinasi dengan bumbu kecap manis, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan rempah-rempah lainnya. Selain itu daging ditusuk dan dibakar di atas bara api, dan sate maranggi ini sering banget disajikan dengan nasi liwet atau ketan. Kemudian teman Pro 2 ada sate Blora. Nah ini berasal dari kota Blora, Jawa Tengah, dan terkenal dengan penggunaan daging sapi yang dipotong tipis banget ya, dibumbui dengan bumbu khas yang sederhana tapi rasanya itu kaya banget. Jadi daging sapi yang sudah dibumbui ini dipanggang dengan menggunakan arang hingga menghasilkan rasa yang gurih dan sedikit smoky. Sate Blora ini sering disajikan dengan sambal kacang, lontong atau nasi putih. Jadi ini akan nikmat banget dan puas banget menikmatinya teman Pro 2.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman

sate yang berikutnya ada sate Ponorogo atau dikenal dengan nama sate ayam Ponorogo, berasal dari Jawa Timur ya. Sate ini terbuat dari daging ayam yang dibumbui dengan kacang yang khas banget dan disajikan dengan kuah kental yang berbahan dasar kacang tanah, kecap manis, dan rempah-rempah lainnya. Kemudian ada juga sate Taichan. Nah, ini adalah inovasi sate yang berasal dari Jakarta, teman Pro 2. Berbeda dengan sate tradisional yang menggunakan bumbu kacang, sate Taichan ini disajikan dengan bumbu sambal pedas dan juga perasan jeruk nipis. Daging ayam yang digunakan pada sate Taichan ini akan dipotong kecil-kecil dan ditusuk dengan tusukan sate, terus dipanggang di atas bara api. Rasanya itu pedas, segar, sedikit asam. Sangat cocok banget ya buat kamu nih pecinta makanan pedas. Sate Taichan ini banyak banget ditemukan di warung-warung kaki lima yang menjajakan makanan cepat saji di Jakarta.

0: lupa ya nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

nomor 2 yang terakhir ada sate Padang. Nah, ini adalah salah satu jenis sate yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya dari kota Padang dan sekitarnya. Nah, apa sih yang membuat sate Padang ini berbeda dengan sate lainnya? Tentu aja dari bumbu kuah kental yang khas banget dan tekstur dagingnya yang empuk yang memberikan sensasi rasa yang sangat istimewa. Jadi sate Padang itu nggak cuma menggunakan daging ayam atau kambing seperti sate pada umumnya, tapi juga mengandalkan berbagai bagian daging sapi seperti jeroan, lidah, hati, jantung. Jadi semuanya dipakai nih ya. Beberapa tempat juga menyediakan sate daging ayam, terutama untuk pilihan yang lebih ringan ya. Dan yang paling mencolok dari sate Padang ini, bumbu kuahnya itu terbuat dari kaldu sapi, tepung beras, campuran rempah-rempah khas Padang, dan kuah ini memiliki warna kuning kecoklatan dan tekstur yang kental banget. Dan berkat penggunaan tepung beras dan rempah yang dihaluskan, selain itu rasa pedas yang kuat dan gurih dari kuah ini akan menjadi daya tarik utama. Teman Pro 2, kuah sate Padang itu biasanya memiliki rasa yang agak pedas ya, gurih, sedikit asam, ada juga cabenya, ada kunyitnya juga ternyata, jahe dan rempah-rempah lainnya.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, enggak mau.
2: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

semua, itu dia tadi pembahasan terkait sate dari Sabang sampai Merauke ya. Sebenarnya masih banyak sih sate-sate lainnya. Jadi sate itu menjadi hidangan yang sangat dicintai sekali oleh masyarakat Indonesia, termasuk aku. Aku adalah penggemar sate ya teman Pro 2. Dan ini mencerminkan kekayaan budaya kuliner Indonesia, karena beda-beda tadi variasinya dari segi rasa, bumbu, dan lain sebagainya. Tetap semangat buat kamu, tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani bareng aku, Widya.

0: Umur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mas Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Oke teman bro dua, tadi kita sudah ikuti ya UMKM Connect dia di jam 12 sampai jam 1 siang nih. Dan sekarang kita udah masuk di segmennya Gaspol, gagasan seputar olahraga nih. Dan di Gaspol kali ini ya teman bro dua, ada happy ending nih ya untuk Inggris dan Prancis. Nah teman pro 2, siapa di sini yang abis nobar nih ya pertandingan semalam ya, bahkan tadi pagi baru jam 4 tadi ya kita nonton pertandingan antara Inggris dengan Prancis, dan pertandingan tanpa beban yang mengasyikkan ini untuk disaksikan akhirnya dimenangkan oleh Inggris. Tetapi Prancis terlihat nggak begitu kecewa oleh kekalahan ini, dan laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 di Miami, Florida, Amerika Serikat pada hari Minggu pukul 4 waktu Indonesia Barat antara Inggris dan Prancis itu berakhir dengan skor yang cukup fantastis nih ya teman pro 2, dengan skor 6-4 nih. Dan Inggris boleh berbangga karena menuntaskan Piala Dunia 2026 dengan finish terbaik sejak tahun 1966 ketika mereka menjadi juara dunia. Setelah dua kali gagal memenangkan pertandingan perebutan tempat ketiga pada Piala Dunia tahun 1990 dan 2018, Three Lions akhirnya menuntaskan petualangan mereka di turnamen ini dengan menempati peringkat ketiga, pencapaian yang untuk pertama kalinya mereka raih nih. Dan teman pro 2, drama 10 gol itu juga sepertinya tidak terlalu mengecewakan Prancis ya, karena Kylian Mbappe kini berada di pacuan terdepan untuk memenangkan sepatu emas atau Golden Boot. Jika dia berhasil mendapatkannya, maka itu akan yang kedua kalinya bagi Mbappe setelah Piala Dunia 2022. Dan Mbappe kini sudah mencetak 10 gol, 2 gol lebih banyak daripada Lionel Messi yang sudah mencetak 8 gol dan baru akan bermain Senin dini hari nanti dalam final melawan Spanyol. Dan pemain berusia 27 tahun itu menjadi pesepak bola putra pertama yang mencetak 2 digit gol dalam Piala Dunia sejak Gerd Müller pada Piala Dunia tahun 1970.

Nah, teman Produa, Mbappe juga untuk sementara ini menjadi pencetak gol Piala Dunia terbanyak sepanjang masa dengan 22 gol ya, yang sudah dia ciptakan dari hanya 3 edisi Piala Dunia. Dan 10 golnya ini akan membuat tugas Lionel Messi itu sulit untuk menyamainya, karena Argentina akan menghadapi tim yang sejauh ini paling sulit untuk dibobol, yaitu Spanyol. Dalam final di East Rutherford, Amerika Serikat pada Senin 20 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan pelatih Didier Deschamps mungkin kecewa tak bisa menutup tirai kepelatihannya dengan medali Piala Dunia. Tetapi dia tetap senang bisa ikut menyaksikan Mbappe dianugerahi Golden Boot jika Messi hanya mencetak 1 gol atau bahkan gagal menjebol gawang Spanyol dalam final di New Jersey besok. Dan Deschamps juga senang nih ya teman Pro 2. Salah satu pemainnya yang lain yaitu playmaker Bayern Munchen, Mikael Olis, sukses memecahkan rekor asis dalam satu Piala Dunia yang selama ini dipegang legenda Brazil yaitu Pele. Dan Olis membuat 2 asis untuk gol Mbappe dalam laga melawan Inggris ini. Dan dengan begitu dia akhirnya membuat total 7 asis selama Piala Dunia 2026 dan melebihi rekor 6 asis dari Pele. Rekor asis yang dibuat legenda Brasil itu akhirnya tercipta pada Piala Dunia tahun 1970 sehingga baru terpecahkan oleh Olis setelah 56 tahun tak ada yang bisa memecahkannya. Wah, keren banget ya teman Pro 2. Dan aku mau ngucapin nih semangat ya buat para fansnya Prancis ya. Walaupun gak menang nih, dapat posisi ketiga setidaknya udah menang nih di hati para supporter. Asik. Dan teman Pro 2 jangan lupa juga nih ya untuk finalnya nanti nih di hari Senin dini hari ya. Itu nanti akan ada nonton bareng bola gembira juga nih. Masih di tempat yang sama nih teman Pro 2 buat kamu yang mau ikutin keseruan dari Argentina versus Spanyol. Akan disiarkan besok di Korem Media Center Korem 121 Alam Banawan Awai di pukul 2 waktu Indonesia Barat. So teman Pro 2 jangan sampai ketinggalan juga ya untuk ikuti keseruannya besok. Dan nantinya teman Pro 2 aku masih akan lanjutkan nih tentang Inggris dengan Prancis nih ya. So tetap stay tune aja nih teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Kita masih di Gaspol, gagasan seputar olahraga di siang hari ini nih. Dan tadi bahas sedikit nih ya tentang pertandingan antara Inggris dan juga Prancis. Dan melanjutkan yang tadi nih, teman Pro 2, pelatih Inggris Thomas Tuchel mungkin lebih gembira nih ya daripada pelatih Prancis Didier Deschamps yang pernah mengantarkan Les Blues menjuarai Piala Dunia 2018 dan menjadi runner-up pada tahun 2022. Dan Tuchel menjadi pelatih pertama yang mengantarkan Inggris menuntaskan turnamen Piala Dunia di peringkat ketiga. Dan pencapaian itu bisa menutup kegagalannya mengantarkan Three Lions ke final Piala pertama dalam kurun waktu 60 tahun setelah berbalik dikalahkan skor 1-2 oleh juara bertahan Argentina dalam semifinal. Dan kemenangan atas Prancis itu ya, teman Pro 2, membuat nasib Tuchel terselamatkan setelah beberapa hari sebelumnya dikecam terutama karena taktiknya kalah melawan Argentina, sehingga tim Tango itu balik mengalahkan Three Lions dengan skor 1-2 hanya 5 menit sebelum waktu normal 90 menit usai. Dan teman Pro 2, Tuchel juga sudah mengisyaratkan ya ingin terus melatih Inggris sampai setidaknya mengantarkan Harry Kane CS ke Euro 2028 di Britania Raya dan Republik Irlandia. Tuchel kini juga telah meredakan kemarahan sebagian penduduk Inggris dengan cara memainkan sejumlah besar pemain lapis keduanya, termasuk penjaga gawang Dean Henderson. Dan seperti halnya Deschamps, Tuchel memainkan 7 starter baru untuk laga perebutkan tempat ketiga Piala Dunia 2026 ini. Namun dia tidak bisa menurunkan Kobbie Mainoo setelah gelandang Manchester United ini cedera sebelum pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 ini kick off. Dan Tuchel juga pastinya senang ya mengantarkan Jude Bellingham menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak 7 gol dalam satu turnamen Piala Dunia nih, teman Pro 2. Dan dia tentunya semakin senang nih ya karena bisa menyaksikan Bukayo Saka mencetak hat-trick. Dan Saka menjadi pemain keempat setelah Lionel Messi, Jonathan David, dan Ousmane Dembele yang mencetak hat-trick di Piala Dunia 2026. Nah, lebih istimewanya lagi nih, teman Pro 2, Saka telah menyembuhkan luka lamanya yang dialami pada Juli 2021 dalam final Euro 2020 ketika dia gagal dalam adu penalti melawan Italia sehingga Inggris gagal menjuarai Piala Eropa pertamanya. Dan teman Pro 2, dalam laga perebutan tempat ketiga tersebut, Saka berhasil mengeksekusi penalti yang semula hendak diambil oleh Bellingham. Namun, gelandang Real Madrid itu kemudian mempersilakan Saka untuk menjadi eksekutor. Dan gol penalti Saka adalah tambahan 2 gol yang sebelumnya sudah diciptakan dalam laga melawan Prancis ini. Dan Declan Rice dan Ezri Konsa adalah 2 pemain Inggris lainnya yang mencetak gol. Dan teman Pro 2, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi nih ya tentang kemenangan Inggris atas Prancis. So, tetap stay tune aja nih teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM,
3: teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih di Gaspol nih, gagasan seputar olahraga di Santai Siang ini. Dan masih bahas tentang kemenangan Inggris atas Perancis nih ya. Dan Inggris ini sudah memimpin skor 4-0 nih ya, sampai selesai babak pertama berkat gol-gol Rice, Konsa dan Saka nih teman Pro 2. Dan Perancis selalu memepetkan defisit gol itu menjadi 3-4 dalam kurun waktu 21 menit pertama pada babak kedua berkat 2 gol Mbappe dan 1 gol Bradley Barcola. Dan penalti Saka menjauhkan lagi Inggris ke kedudukan 5-3 sebelum Ousmane Dembele mengubahnya menjadi 4-5 pada 6 menit masa injury. Lalu Bellingham juga menjauhkan Inggris ke kedudukan 6-4 yang menjadi skor akhir pertandingan ini. Nah teman Pro 2, pertandingan penuh pemecahan rekor ini menjadi happy ending ya, atau akhir yang cukup bahagia nih, bukan hanya untuk Inggris tapi juga Prancis. Dan ini lebih dari sekedar pelipur lara atas kegagalan Inggris mencapai final Piala Dunia 2026. Dan mereka juga telah menjaga gengsi Eropa yang bisa disempurnakan oleh Spanyol jika tim Matador itu mengalahkan Argentina dalam final Senin dini hari esok. Dan jika berhasil menjadi juara nih ya, Spanyol akan menjadi tim Eropa kedua setelah Jerman yang menjuarai Piala Dunia di benua Amerika. Oke teman Pro 2, itu tadi ya happy ending untuk Inggris dan Prancis. Walaupun Prancis tidak sampai menempati posisi peringkat 3, tapi tidak masalah teman Pro 2. Dan untuk Inggris, selamat telah menjadi juara ketiga nih ya di final di Piala Dunia 2026 ini. Dan nantinya teman Pro 2 bisa saksikan juga nih, nonton bareng bola gembira nih ya, pertandingan atas Spanyol dan juga Argentina di Media Center Korem 121 Alam Banawan Nawai di jam 2 dini hari nih ya teman Pro 2. Buat yang mau ikut keseruannya langsung aja ke Media Center Korem 121 Alam Banawan Nawai. Dan teman Pro 2, ini infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com.

0: Kedua, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.
1: Oke, teman Bro 2, kita sudah di penghujung gaspol nih ya. Dan nanti selanjutnya di pukul 14 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Indonesia Top 20 Nasional ya, bersama

Fun fact kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

20 nasional. Selama 1 jam ke depan, aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Sayang banget, padahal ini adalah salah satu lagu favorit aku ya selama beberapa bulan terakhir. Ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry.

0: Kita di minggu ini ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi moto tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh kok fals.
1: Number 20.

0: atau dengan sumpah mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu, emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia top 20 nasional. Oke? Sekarang kita lanjut ke posisi 18, kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

aktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin

0: Aduh, ini beneran ngaco sih, tapi emang suaranya bagus banget Muka tuh. Kayaknya nggak butuh power yang berlebihan, tapi didengernya enak gitu. Ih, sih ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: distance relationship ya. Ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau gak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: 11 tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempet buka-buka TikTok terus lihat ada satu Viti yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang datang. Wow. Harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayanginnya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: tinggi versinya Lomba Sihir nih kayak aku ngerasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: Di posisi 7, Gloria Jessica Adegovinda dengan Terbelah Jadi Dua. Naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana. Apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar? Tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih. Bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih. Karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 6.

0: Rahman Pro 2, lagunya naik satu peringkat aja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4, naik satu peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: edisi 2 Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi. We'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laude dengan Ikrot.
1: Number 2.

posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selina Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lomba

0: Adrian Ali. Di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi Dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim La Ode dengan lagunya yang berjudul Ikroh. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini, here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

satu jam soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilaon 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Parel Hilal, Sunny Der, Tulus Company, Anti Normal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga

0: Info Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Penyanyi Afgan menuturkan bahwa dia sempat kehilangan suara 2 pekan sebelum tampil dalam retrospektif The Concert di Jakarta pada Sabtu 18 Juli 2026. Nah, menurut Afgan, masalah itu muncul ketika dia mengalami gangguan lambung dan sinusitis dalam waktu bersamaan.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Vokalis grup musik The Cure, Robert Smith, mengkritik rencana pertunjukan jeda babak atau halftime show pada final Piala Dunia 2026 yang untuk pertama kalinya digelar dalam sejarah turnamen tersebut. Dan dikutip dari Variety pada Sabtu 18 Juli, Smith menyampaikan kritiknya melalui media sosial Instagram dengan menyebut dirinya tidak menyetujui konsep pertunjukan jeda pada laga final.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Penyerang timnas Prancis Kylian Mbappe untuk sementara menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia setelah mencetak 2 gol dalam kekalahan skor 4-6 dari Inggris pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 di Stadion Miami, Amerika Serikat pada hari Minggu. Dan meski begitu, Mbappe masih belum bisa menutup kekecewaannya setelah gagal melaju ke final karena dikalahkan Spanyol dengan skor 0-2 di laga semifinal.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. Dan teman Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung lagi bersama Pro 2 RRI Jakarta untuk Top 20 Internasional. So tetap stay tune ya teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih.

0: teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14, member 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Feedersiders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: tepat memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

baru 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

Radio FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 semuanya. Selamat bergabung bersama kami di Pro 2 RRI Sintang. Setelah kita ikuti untuk segmen Top 20 Nasional untuk lagu mancanegara ya, dari Pro 2 Jakarta, sekarang kita balik lagi nih atuh ya, menemani kamu di Pro 2 dari RRI Pro 2 Sintang gitu. Di weekend ini, di cuaca kota Sintang yang panas gitu ya. Panas, S-nya double 3 apa double berapa nih, pokoknya panas. Gimana weekendnya, aman ya? Moga-moga aman lah ya. Berharap semua yang merencanakan weekend, pengen ngumpul, pengen nyantai, pengen pergi, pengen healing, pengen apapun ya, bisa berjalan dengan baik. Harusnya sih cuaca gak ngaruh ya teman-teman ya. Ya gak sih? Harusnya sih enggak ya. Cuannya aja nih. Tenang aja kan, baru tanggal 19 ya, tanggal 19 harusnya sih cuannya masih aman teman-teman ya, masih lah ada test lift sekitar 10 lembaran merah atau kali 2 ya. Ya cukup lah mengejar 10 hari ke depan ya gak sih, iya kali. Ada informasi menarik nanti bakal Rudy hadirkan menemani kamu di Pro 2, tentu di segmen sore ceria ini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Ini ada lagu dari miliknya Rizky Febian dengan Mencinta Tanpa Arah. Mana-mana kamu di Pro 2 di hari ini. Kamu tahu gak sih kalau antar malam ya di tanggal 20 Juli dini hari lebih tepatnya ya, bakal menyaksikan penampilan puncak gitu ya Piala Dunia 2026 yang dimana ini akan mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Spanyol dan Argentina. Partai puncak ini akan berlangsung di Stadion MetLife New Jersey pada 20 Juli dini hari. Kira-kira nih kamu udah nyiapin, udah prepare bakal nonton di mana, atau di tempat kamu lagi bikin persiapan buat nobar ntar malam? Waduh. Kalau RRI Sintang nobarnya malam ini dan di beberapa malam-malam terakhir ya, itu nobarnya di komplek Tugu BI di situ ya, di lingkar Tugu BI situ itu ada space tempat korem lah kalau nggak salah ya. Nah di depannya itu bikin di situ, wah ramai banget teman-teman ya. Jadi kalau pengen nimbrung malam hari ini boleh aja ke situ ntar malam karena dipastikan bakal ramai ya. Silakan ambil tempat dan siapkan cemilannya teman-teman ya. Pakai jersey favorit kamu, itu bentuk dukungan kamu buat tim favorit kalian. Tinggal kamu pilih pengen vote dukungannya buat Spanyol ataupun Argentina.
1: Aku nggak bisa.
0: Yang jelas perjalanan kedua tim ini ya tak 100% mulus. Berdasarkan fakta ya di lapangan sepanjang Piala Dunia 2026, baik sang matador Spanyol maupun tim tango Argentina sempat menghadapi kesulitan menghadapi para lawannya. Spanyol sempat ditahan imbang pada fase grup oleh tim debutan Tanjung Verde. Argentina juga sempat dibuat berdiri di pinggir jurang oleh Tanjung Verde, ditambah dibuat kewalahan oleh Swiss dan Inggris. Namun, keduanya mampu membuktikan mental juara yang dibutuhkan untuk meraih gelar. Kini mereka sama-sama berdiri di babak final ya. Bagi Spanyol, ini menjadi final Piala Dunia kedua sepanjang sejarah mereka setelah menjadi juara pada tahun 2010. Kini asuhan dari Luis de la Fuente itu mengincar gelar keduanya. Sementara itu, Argentina akan memburu gelar beruntun atau back-to-back pertama setelah sekian lama sejak Brazil melakukannya pada 1962. La Albiceleste ya, membawa mayoritas pemain juara dunia tahun 2022 ke final kali ini. Kita cek dulu, cek angin bro ya. Cek fakta Spanyol versus Argentina jelang Piala Dunia 2026, lebih tepatnya untuk final ya. Pertama, Spanyol dikabarkan Yamal sempat terlihat menggunakan perban di kaki kirinya saat sesi latihan. Tetapi kondisi ini hanya bersifat pencegahan dan dipastikan tidak mempengaruhi penampilannya di final. Pedro Porro juga sempat mengalami kelelahan otot setelah semifinal kontra Prancis, namun tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan sehingga ia dipastikan siap bermain. Dari kubu Argentina, Cristian Romero dan Leandro Paredes telah pulih sepenuhnya. Lionel Messi diperkirakan akan mengembalikan Lionel Scaloni ya diperkirakan akan mengembalikan Rodrigo De Paul sebagai starter di lini tengah, sementara Gonzalo Montiel kemungkinan akan menggantikan Nahuel Molina yang tampil kurang meyakinkan saat menghadapi Inggris. Ia akan mengisi pertahanan di sisi kanan ya. Lamine Yamal diprediksi kembali menjadi andalan di lini Spanyol ya, di lini depan Spanyol tepatnya. Alec Baena juga berpeluang mempertahankan tempatnya setelah tampil konsisten sepanjang turnamen. Nah, adapun untuk Messi sepertinya tetap menjadi andalan bagi Argentina. Sang kapten telah mencetak 8 gol dan 4 assist, sebuah modal cukup untuk menetapkan dia sebagai senjata utama. Di sisi lain, sektor pertahanan Argentina nampaknya masih memiliki tantangan besar. Mereka kebobolan dalam setiap laga fase gugur, sedangkan Spanyol baru sekali kebobolan sepanjang turnamen. Mereka harus menyusun strategi yang lebih solid lagi jelang menghadapi Spanyol nanti. Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul dan Lautaro Martinez diperkirakan masuk dalam susunan pemain utama. Jadi secara head to head sendiri juga untuk final Piala Dunia 2020 ini akan mempertemukan pertama keduanya begitu ya, setelah berakhir bertemu, lebih tepatnya setelah terakhir Setelah terakhir bertemu pada fase grup Piala Dunia 1966, sepanjang sejarah Spanyol dan Argentina total sudah pernah bertemu 14 kali, geng. Masing-masing mengoleksi 6 kemenangan dan Spanyol memenangkan pertandingan terakhir dengan skor 6-1 pada 2018. Sementara 2 pertandingan lainnya berakhir imbang. Tidak ada yang berhasil mengungguli dalam adu penalti.
1: Nih, teman-teman lagi.
0: Jadi yang jelas, nah untuk prediksi terakhir nih ya, prediksi susunan pemain Spanyol-Argentina malam hari ini. Spanyol diprediksi untuk susunan pemainnya 4-2-3-1. Ada Unai Simon, ada Pedro Porro, ada Pau Cubarsí, ada Aymeric Laporte, ada Mas Cucurella, ada Rodri, ada Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alec Buaina, ada Michael Oyarzabal. Untuk pelatih, Luis de la Fuente. Sedangkan untuk prediksi susunan pemain dari Argentina 4-4-2 ya, di mana susunan pemainnya ini ada Emiliano Martinez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martinez, ada Nicolas Tagliafico, ada Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, ada Enzo Fernandez, ada Alexis Max Allister tepatnya, kemudian juga ada Lionel Messi dan Julian Alvarez. Kira-kira siapakah yang akan unggul di final Piala Dunia 2026 ini? Ramaikan, saksikan dan berikan dukungan terbaik kamu untuk kedua tim yang akan bertanding. Nanti kick off-nya jam 2.00 dini hari.

0: Kita masih di Perahu 2 ya, baru pukul 16 lewatnya 37 menit. Kali ini kita kasih informasi terkait dengan Formula One, di mana Russell sebut mustahil bisa lawan Kimi Antonelli di GP Belgia nanti. Wah, pembalap Mercedes ya, George Russell disebut mustahil gitu ya. Dia bilang mustahil banget nih bisa ngelawan dominasi rekan timnya Kimi Antonelli di Grand Prix Belgia yang berlangsung di Spa-Francorchamps ya di minggu ini. Di mana Russell menjalani sesi kualifikasi di Sabtu kemarin dengan perasaan frustasi karena tidak menemukan performa laju mobil sesuai dengan yang doi inginin gitu ya. Sejujurnya sih kata dia ya. Ini kita langsung nih. Sejujurnya rasanya menyenangkan, tapi kami baru saja berurusan dengan masalah kecepatan mobil ketika memasuki lintasan garis lurus sejak Silverstone ya. Dan dia pikir kami menemukan masalah. Mengubahnya itu bukan masalah, ujar Russell mengenai kemungkinan kemungkinannya melawan Kimi Antonelli, mengutip dari laman Formula One nomor 2. Menurut Russell, banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukannya ketika nanti tampil di balapan utama GP Belgia, terutama mengenai kondisi mobilnya yang masih belum bisa stabil untuk bisa kencang di lintasan lurus. Kimi Antonelli menorehkan pole position dengan catatan waktu 1:44.361, sementara Russell akan balapan dari urutan ketiga di belakang Kimi dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Russell mengaku bahwa saat ini Kimi lebih diunggulkan darinya untuk bisa memetik kemenangan di GP Belgia, mengingat pembalap Italia ini mampu menemukan performa impresif dengan mobil yang ia kendarai.
1: Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
2: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
3: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

Pukul 17 sekarang lewatnya 3 menit menemani kamu di Pro 2 sore ini. Selamat sore dan selamat berolahraga. Ini masih ya, jam segini masih, dan aku biasanya jam-jam segini nih teman-teman di komplek perumahanku, tempatku ya. Itu jam segini nih, lari dari ujung ke ujung gitu ya. Ya ngerasa lumayan, 30 menit itu berolahraga itu lumayan teman-teman ya. Kalau ngegoes mungkin atau hanya jalan atau lari itu pas banget teman-teman ya. Apalagi nih weekend, panasnya juga kerasa walaupun gak terlalu lagi ya. Udah kagak siang hari gitu, gak sama kayak siang hari teman-teman. Jadi pas aja gitu ya. Jadi masih bisa dong ya ngucapin selamat berolahraga sore hari. Buat teman-teman semuanya, jalanan juga rame banget nih di hari ini teman-teman ya. Orang berolahraga iya, ngegoes iya, pergi-pergi iya, kendaraan roda 2, kendaraan pribadi juga iya, termasuk juga kendaraan-kendaraan ekspedisi juga ada aku lihat tadi. Jadi cukup rame. Tetap aja aku ingetin untuk selalu berhati-hati buat teman-teman berdua. Lagu santai ya masih kita hadirkan buat teman-teman kamu di Pro 2 sore ini.

Cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celcius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celcius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celcius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celcius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celcius dan 28,34 derajat Celcius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celcius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celcius dan 28,2 derajat Celcius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celcius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celcius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.

Indonesia menjadi negara dengan rata-rata tinggi badan terpendek di dunia loh. Dan hasil ini didapatkan oleh organisasi Independent World Population Review. Pada laporan terbarunya tertulis rata-rata tinggi badan laki-laki di Indonesia adalah 166,26 cm. Di sisi lain, rata-rata tinggi badan perempuan adalah 154,36 cm. Dengan begitu, rata-rata tinggi badan warga Indonesia adalah 157,98 cm atau 62,2 inci. Jadi, tinggi badan kamu berapa nih?

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

teman Pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di 90,7 pukul 17, rawatnya 29 menit. Tema Pro 2, perakhiran cuaca Kecamatan Sintang di edisi ini, ya kita sore ini begitu ya, akan aku hadirkan menemani kamu di 19 Juli ya 2026. Meliputi kelurahan ataupun desa, di antaranya Kelurahan Ladang, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kelurahan Tanjung Puri, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Kelurahan Akcaya, Kelurahan Alai, Kelurahan Rawamambo, Kelurahan Sengkuang, Kelurahan Mengkurai, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Batu Lalau, Kelurahan Menyumbung Tengah, Kelurahan Ulak Jaya, Baning Kota, Tertu, Munggu Banto, Teluk Kelansam, Sungai Ana, Martiguna, Tanjung Kelansam, Angga Jaya, Lalang Baru, Tebing Raya, Mail Jambom, termasuk Kelurahan Jelas 1 dan Kebiau Baru. Secara keseluruhan di update sore ini ya, ini adalah berstatus begitu ya, cerah berawan dengan kondisi suhu udaranya 24 hingga 27 derajat Celcius, teman Brodua. Namun sepertinya akan berbeda untuk esok hari di hari Senin ya, sore hari ini untuk perakhiran cuaca Senin esok tanggal 20 Juli 2026 secara keseluruhan adalah hujan ringan, teman Pro 2. Namun kita nanti juga akan kembali mengupdatekan ya di segmen sore di hari Senin besok. Cuma kalau untuk malam minggu ya, minggu sore ini hingga malam hari ini statusnya adalah cerah berawan keseluruhannya, teman Pro 2. Jadi selamat sore aja buat teman Pro 2 semuanya. Selamat berakhir pekan begitu ya. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Mungkin ada yang sudah sampai ke rumah dalam perjalanannya bersantai, berliburan ya, ataupun masih dalam seputar pekerjaan. Tentunya tetap jaga kondisi kesehatan kalian. Nanti akan ada lagu Islami juga.

lagu islami masih akan kami hadirkan juga ya, setelah satu lagu terakhir nih aku kasih buat kamu di Pro 2 sore ini. Azan kita jatuh pukul 17 lewatnya 47 menit. Tetap sama kami di Pro 2.

kamu kenapa salju dapat menghangatkan? Iya, karena salju terdiri dari 90 hingga 95 udara yang terperangkap. Artinya, salju adalah insulator yang mumpuni. Ini adalah alasan banyak binatang mengubur diri ke liang salju yang dalam pada musim dingin untuk berhibernasi. Ini pula alasan rumah salju yang digunakan menghangatkan tubuh memiliki suhu 100 derajat lebih hangat dibandingkan luar ruangan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
1: Sore ceria.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 43.

pendengar, di mana saja kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Terima kasih kamu masih bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Lagu Islami masih menemani teman Pro 2 di malam hari ini. Nanti kita akan kembali menyapa teman Pro 2 semuanya untuk segmen berikutnya ya, untuk maksud kami untuk segmen kultur kita akan hadir menyapa teman Pro 2 semuanya. Tetap bersama kami di Pro 2.
1: Mau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Asri Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pukul 18 sekarang ya, lewatnya 18 menit juga nih. Jadi selamat mulaikan ibadah sholat maghrib untuk temanku, teman Pro 2 semuanya malam hari ini. Kultur kita hadir kembali menyapa kalian, di mana kali ini kita ngomongin seputar jejak tram Kediri ketika kereta uap jadi penggerak ekonomi masyarakat. Jadi sebelum jalan raya dipenuhi dengan kendaraan-kendaraan bermotor ya, Kediri ini pernah memiliki moda transportasi yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat sekitar sekaligus begitu ya sebagai penggerak ekonomi daerah. Moda transportasi ini adalah tram uap yang dioperasikan oleh Kediri Stomstram ya ataupun KSM. Kediri Stomstram Macapich, perusahaan tram swasta yang berdiri pada akhir abad ke-19 kala itu. Lebih dari seabad lalu, suara lokomotif kecil yang mengepul melintas sawah, desa, hingga kawasan perkebunan ini menjadi pemandangan sehari-hari. Tram bukan sekedar alat angkut penumpang, tapi juga mesin yang menjaga roda industri gula kala itu, industri kopi, sampai dengan hasil pertanian tetap berputar. Pada abad ke-19 ini berkaitan dengan lahir dari pesatnya industri perkebunan, teman Pro 2 ya. Jadi abad ke-19 Kediri dikenal sebagai salah satu wilayah paling subur di Jawa Timur. Sungai Berantas yang membelah kawasan ini membuat tanah di sekitarnya sangat cocok untuk pertanian dan tentu untuk perkebunan. Berbagai komoditas seperti padi, kemudian juga tembakau, termasuk kopi hingga tebu di sana berkembang pesat. Ketika pemerintah kolonial menerapkan sistem tanam paksa dan kemudian memasuki era ekonomi, ya, ekonomi liberal kala itu, investasi swasta di sektor perkebunan semakin berkembang. Pabrik-pabrik gula bermunculan di berbagai wilayah Kediri, mulai dari Merican, Tegowangi, Purwoasri, Kencong hingga Kawasan, ya, ataupun hingga Kawarasan. Produksi hasil bumi meningkat, tetapi muncul persoalan baru. Bagaimana mengangkut hasil panen dalam jumlah besar secara cepat dan efisien? Kebutuhan inilah yang kemudian melahirkan Kediri Stomstram Macapich ya, atau Macapich pada 27 September 1985. Lebih tepatnya 1885. Ini wajib buat kamu simak nih terkait dengan sejarah dari kereta api tram.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Kita masih di Pro 2, masih menyapa kamu dan masih ngomongin seputar jejak tram Kediri ini, kereta uap masa lampau. Jadi Kediri Storm Tram Mac Chappage di tahun 1895 membangun jalur tram yang menghubungkan Jombang, Pare hingga Kediri dengan panjang lintasan mencapai lebih dari 120 km. Selain jalur utama ini, terdapat pula lintasan menuju kawasan perkebunan dan pabrik gula sehingga distribusi hasil produksi menjadi jauh lebih mudah. Jalur yang melintasi desa hingga pusat kota memudahkan orang berpergian untuk berdagang, bekerja di pabrik, mengurus administrasi pemerintahan, maupun mengunjungi keluarga. Aktivitas yang sebelumnya memerlukan waktu berjam-jam, kini dapat ditempuh lebih cepat. Mobilitas barang pun meningkat, berbagai komoditas hasil bumi dari Kediri dapat dipasarkan ke wilayah lain dengan lebih efisien. Dalam konteks ini, tram berfungsi sebagai penghubung penting antara kawasan produksi dan pusat perdagangan. Jadi, tram beroperasi hampir setiap hari, termasuk hari libur. Jalur-jalurnya melewati puluhan stasiun kecil dan halte yang tersebar di desa-desa. Hal ini membuat masyarakat memiliki akses transportasi yang sebelumnya sulit diperoleh. Menariknya, KSM tidak hanya mengangkut barang, perusahaan ini juga melayani perjalanan penumpang dengan 3 kelas layanan. Kelas 1 diperuntukkan bagi kalangan elit Eropa, kelas 2 bagi kelompok ekonomi menengah seperti pedagang dan warga asing. Sedangkan kelas 3 menjadi pilihan masyarakat pribumi karena tarifnya paling terjangkau. Bahkan kelas 3 menjadi penyumbang penumpang terbesar bagi perusahaan. Selanjutnya, keberadaan tram memberikan dampak besar terhadap perekonomian Kediri sebelum ada transportasi rel ya. Hasil perkebunan biasanya diangkut menggunakan pedati ataupun perahu melalui sungai Berantas. Cara ini membutuhkan waktu lebih lama dan kapasitas angkutnya pun juga terbatas. Dengan adanya tram, gula, kopi, tembakau, kapuk hingga hasil pertanian lain dapat dikirim lebih cepat menuju pusat perdagangan maupun jalur distribusi ke kota lainnya. Efisiensi ini membuat biaya angkut lebih terkendali sekaligus mempercepat perputaran ekonomi daerah. Tidak hanya perusahaan perkebunan yang merasakan manfaatnya, pemerintah kolonial kala itu juga memperoleh pemasukan dari aktivitas ekonomi yang meningkat, sementara masyarakat lokal mendapat peluang kerja baru. ASM juga memperkerjakan ratusan tenaga kerja lokal sebagai masinis, kondektur, teknisi, pegawai stasiun, petugas halte hingga pekerja bengkel kereta tepatnya ya. Sebelum bekerja, mereka mendapatkan pelatihan langsung agar mampu mengoperasikan maupun merawat lokomotif dan gerbong kereta tadi ya.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk buruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Repot banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

sebelum kita dengerin lagu dari miliknya Salma Salsabil dengan Memorinya, teman perahu dua ya, kita berlanjut nih. Masih nyapain kamu untuk jejak tram Kediri begitu ya. Jadi selanjutnya terkait dengan perkembangan ya jejak tram yang ada ataupun tram Kediri ketika kereta uap begitu ya menjadi penggerak ekonomi kota. Jadi dalam perkembangannya, dalam masanya gitu ya, memasuki dekade 1930-an, kejayaan KSM mulai meredup, perusahaan mengalami penurunan laba hingga mencapai 15,194,31 ya, yang memaksanya melakukan berbagai langkah efisiensi, mulai dari mengurangi jumlah pegawai hingga menutup sejumlah halte. Kondisi ini semakin diperparah ketika krisis ekonomi global ataupun malaise melanda dunia pada tahun 1930-an. Melemahnya industri perkebunan membuat volume pengangkutan hasil bumi menurun drastis. Sementara daya beli masyarakat yang ikut merosot menyebabkan jumlah penumpang tram terus berkurang. Masa surut transportasi tram di Kediri berlanjut pada periode berikutnya. Sejumlah jalur tram dinonaktifkan seiring dengan ditutupnya beberapa pabrik gula pada masa pendudukan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, jalur kereta api Jombang Pare mulai dinonaktifkan secara bertahap sejak 1976 hingga resmi berhenti beroperasi pada 1984. Selain berkurangnya aktivitas industri, meningkatnya persaingan dengan moda transportasi jalan raya turut mempercepat berakhirnya era tram dan kereta di jalur ini. Sekarang rel-rel tram itu telah lama menghilang dari landscape Kediri. Sebagian terkait dengan bekas jalur berubah menjadi jalan, permukiman ataupun lahan pertanian. Jejaknya mungkin tak lagi terlihat, tetapi perannya sebagai penggerak kehidupan kota tetap menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan Kediri, teman produk. Jelang pukul 19 kita akan hadirkan update informasi terkini ke ruangan kamu untuk info Pro 2 sesaat lagi. Kemudian setelah itu juga akan ada segmen ya di Pro 2 Indie. Lebih tepatnya special weekend ya di hari ini untuk merelay Indonesia Pro Indie dari Pro 2 Jakarta tepat pukul 19 nanti. Jadi tetap bersama kamu ya di Pro 2 RRI Sintang.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terbaik kamu di Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk info Pro 2. Informasi pertama, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri juara Japan Open 2026. Ini merupakan kemenangan perdana pasangan Indonesia Fajar dan Fikri di level Super 750. Ganda putra nomor 2 di dunia versi WBF ini berhasil menuntaskan perlawanan ranking 1 dunia Kim Won Ho dan Xu Xingjie pada pertandingan yang berlangsung selama 40 menit. Fajar dan Fikri menang straight set dengan skor 21-15, 21-17.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, mantan juara dunia kelas menengah 83,9 kg Ultimate Fighting Championship UFC Dricus Du Plessis tak ragu-ragu membidik juara kelas menengah saat ini, Sean Strickland, setelah menghajar Kamaru Usman dalam acara utama UFC Oklahoma City. Petarung asal Afrika Selatan ini tampil dominan sepanjang pertarungan dan menunjukkan kemampuannya sebagai salah satu petarung elit di divisi kelas menengah. Dengan kombinasi striking dan efektif, pertahanan yang disiplin serta kontrol tempo pertarungan, Dricus mengamankan kemenangan mutlak melalui keputusan juri dengan skor 50-45, 49-46, dan 49-46.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya di ajang musik tanah air di mana Sondrenalin sana sini Jakarta resmi dibuka di kawasan Blok M Distrik Jakarta Selatan pada Sabtu 18 Juli ini. Mengusung konsep Distrik Festival yang inovatif, ajang tahunan yang kini telah menjadi salah satu kekayaan intelektual, begitu ya. Kekayaan intelektual IP festival tertua di Indonesia ini berhasil mengintegrasikan 5 venue sekaligus untuk menghidupkan ekosistem kreatif dan hiburan di pusat kota. Festival yang dijadwalkan berlangsung selama 2 hari hingga Minggu esok 19 Juli ya. Ini lebih tepatnya pada malam Minggu ini mengajak para pengunjung menjelajahi Taman Kota Peruri, Inner Hall Peruri, M Block Live House, Coma Bar dan Melting Pot. Konsep ini menawarkan pengalaman festival yang lebih dekat dan mulus, yang tidak hanya menyuguhkan aksi panggung puluhan musisi lokal dan mancanegara seperti Tahiti 18, Last Dinosaurus, Elephant Kind hingga efek rumah kaca, tapi juga menjadi panggung kembalinya grup musik cadas Seringai setelah sempat menjalani masa rehat selama setahun.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Selanjutnya kembali mengajak teman Pro 2 semuanya untuk mendengarkan ya, mengajak kamu untuk bergabung bersama teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk ikuti segmennya Pro 2 Indie. Sesaat lagi tetap bersama kami di Pro 2.

Indonesia Petang Indie. Sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan berceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di

bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang seletan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih bahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro ini. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam, nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie, ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Amin, bye-bye.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2 semua. Jumpa lagi bareng aku Widya untuk edisi siar hari ini. Hari Minggu ya teman Pro 2 semua, dengan acara-acara yang pastinya sayang banget untuk kamu lewatin. Dan aku udah pantengin dari tadi teman Pro 2 semua, udah lumayan ramai jalanan di kota Sintang dengan berbagai macam persiapan untuk jelang nonton bareng Piala Dunia 2026 di final ya. Dan pastinya bakal seru banget teman Pro 2 semua. Aku nanti temani kamu sampai jam 12 malam aja. Jadi untuk Piala Dunianya nanti kamu bisa pantengin teman Pro 2 semua. Kalau dari RRI sendiri kita juga buka ya nonton bareng di Tugu BI Sintang. Jadi kamu bisa langsung aja datang ke situ. Nanti di jam 2 dini hari teman Pro 2 semua, kamu bisa lihat seperti apa sih permainan antara Spanyol melawan Argentina. Siapakah nanti yang akan beruntung menjadi jawara ya teman Pro 2 semua. Siapkan pilihan kamu teman Pro 2, karena aku lihat-lihat banyak banget kuis-kuis ya. Termasuk RRI juga ada kuisnya. Nah, pantengin aja akun Instagramnya Pro 2 dan Pro 1 Sintang teman Pro 2 seperti apa nanti. Karena kalau untuk bola sendiri juga disiarkan melalui siaran terestrial ya di Pro 1 102,5 MHz. Dan kamu juga bisa pantengin di RRI Digital teman Pro 2 semua. Oke, tetap semangat aja buat kamu-kamu. Kita akan simak dulu aja lagunya untuk akselerasi musik kreatif teman Pro 2 semua, ada Blood for Life ya dengan Proses.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Kepulauan Pro2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Ovangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
0: Teman Pro2, kembali malam ini Akil temenin kamu di acara puisi. Memanggil namamu ke ujung dunia. Tiada yang lebih pilu. Tiada yang menjawabku selain hatiku. Dan ombak berderu di pantai ini kau selalu sendiri. Tak ada jejakku di sisimu. Namun saat ku tiba, suaraku memanggilmu. Akulah lautan. Kemana kau selalu pulang? Jika di bahuku, malam di depanku. Dan bulan siaga sinari langkahku. Ku terus berjalan, ku terus melangkah. Ku ingin ku tahu engkau ada, memandangimu saat senja, berjalan di batas dua dunia. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu, selain hatiku. Andai engkau tahu, di pantai itu kau tampak sendiri, tak ada jejakku di sisimu. Namun, saat kau rasa, pasir yang kau pijak pergi, akulah lautan. Memelukmu pantaimu erat, namun saat kau rasa pasir yang kau pijak pergi, akulah lautan. Memeluk pantaimu erat, jingga di bahumu, malam di depanmu, dan bulan siaga sinari langkahmu. Teruslah berjalan, teruslah melangkah. Ku tahu, kau tahu aku ada. Teman Pro2, sampai di sini aku temenin kamu dengan puisi karangan Di Lestari.

0: tiga tingkat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketelenteng Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya. Dan tentu saja buat teman Pro 2 semua, masih dengan ragam informasi yang bakal aku bagiin buat teman-teman di kesempatan malam hari ini. Buat teman Pro 2 semua, untuk puisinya tadi sudah kita dengarkan, ada beberapa puisi ya. Dan kita akan berikan juga informasi terkait olahraga lain, di mana ada ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri versus Kim Won Ho dan juga Seo Seung Jae, 21-19, 21-17, teman Pro 2. Dan final ini berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang pada Minggu 19 Juli 2026. Dan tentu saja kita patut berbangga, teman Pro 2, kenapa? Karena ganda putra Indonesia berhasil menjadi juara Japan Open 2026. Infonya dikutip dari rri.co.id.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

tanah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Oke, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, semangat selalu buat kamu. Dan berikutnya nanti aku bakal balik lagi untuk ajak kamu teman Pro 2 untuk menyimak acara kita selanjutnya, yaitu ada Lapor Pro 2. Jadi silakan saja buat teman Pro 2 semua kamu untuk lapor ya. Di malam ini kita bakal ngebahas terkait bola, karena ditunggu-tunggu banget, dimana-mana kayaknya lagi ngomongin bola teman Pro 2 semua. Silakan saja kamu mau dukung siapa, terus kamu nonton di mana, sendirian aja atau mungkin nonton bareng Spanyol versus Argentina teman Pro 2, kamu mau dukung yang mana ya? Silakan komen di akun Instagramnya Pro 2 Sintang, atau bisa juga teman Pro 2 kamu komen di live kita pada malam hari ini ya. Tetap semangat buat kamu dan stay tune terus Pro 2.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Temani kamu pada kesempatan malam hari ini dalam acara Lapor Pro 2. Silakan aja buat kamu untuk lapor bareng aku ya. Kamu mau dukung siapa nih kira-kira, Spanyol versus Argentina? Teman Pro 2 semua, silakan aja dipantengin, di komen aja di kesempatan malam hari ini ya, teman Pro 2 semua.

Buat teman-teman silakan untuk komen ya teman Pro 2. Kita buka kok komenannya untuk Spanyol versus Argentina. Terus kalau misalnya kamu nonton di mana? Kamu nonton bareng atau kamu nonton sendirian? Silakan di komen-komen aja untuk malam hari ini. Dan buat teman Pro 2 semua, kita juga bakal puterin lagu-lagunya ya buat kamu-kamu untuk menemani suasana malamnya. Teman Pro 2, aku mau kasih sedikit beberapa informasi atau faktanya ya teman Pro 2 semua terkait final Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, ada Spanyol dan Argentina. Partai puncak ini akan berlangsung di Stadion MetLife New Jersey pada Senin 20 Juli dini hari di jam 2. Perjalanan keduanya tentu aja nggak 100% mulus ya. Berdasarkan fakta di lapangan sepanjang Piala Dunia 2026, baik sang matador Spanyol ataupun tim Tengo Argentina, nah ini sempat menghadapi kesulitan dalam menghadapi para lawannya teman Pro 2. Seperti apa dan juga bagaimana, sambil aku bacain juga komen-komen kamu, tetap stay tune ya.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di kesempatan malam hari ini. Teman Pro 2 semua temani kamu, dan tentu aja dalam acara Lapor Pro 2 Sintang ya. Terima kasih buat Julius Nuh, selamat malam. Semangat selalu buat Julius Nuh yang sedang berada di mana aja. Ya, aku gak tahu tempatnya di mana ya, mungkin boleh di spill Julius Nuh berada di mana ya. Dan buat teman-teman, kita masih ajak kamu untuk komen aja di malam hari ini. Mau dukung siapa? Ada Spanyol dan juga Argentina, teman Pro 2 seperti yang sudah kita ketahui ya. Playernya ada di mana-mana, banyak banget orang-orang sudah punya rencana untuk nonton bareng. Ada juga yang nontonnya mungkin sendirian aja, teman Pro 2 semua. Aku undang di malam hari ini, silakan aja untuk gabung dan request kamu mau dukung siapa. Dan teman Pro 2 semua, di sini ada Rizky Ramadan juga yang komen melalui akun Instagram ya dan juga WhatsAppnya Pro 2. Katanya enggak sabar banget nunggu pertandingan malam ini, pastinya bakal pecah banget sih. Ada juga Anissa Fit, tetap jagoin Argentina sih, seru aja lihat cara mainnya, katanya gitu ya. Ada Ed Doni Setiawan, Spanyol lagi ngeri-ngerinya sekarang nih kak, seru nih kalau ketemu ya. Oke, lagi ngeri-ngeri sedap ya guys ya. Kita gak tahu nih gimana, apakah bakal menang atau seperti apa, kita nantikan aja. Tapi aku pengen tahu juga kamu mau dukung yang mana ya teman Pro 2. Tadi ada Yono juga yang komen di TikTok aku, katanya dukung Spanyol. Oke, makasih, selamat malam aja buat Yono di malam ini ya.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, Si Anak Singkong menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai 350 juta US dollar yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita bakal bacakan lagi untuk komennya terkait bola ya. Kamu mau dukung yang mana di Lapor Pro 2 kita pada malam hari ini? Aku mau nyapa dulu deh teman-teman yang sudah monitoring, seperti ada Kak Auliana, ada Nar, ada juga Pratama JMB dan kawan-kawan lainnya semua deh tanpa terkecuali. Oke, di sini ada Putri Utami, siap-siap begadang nih demi nonton pertandingan antara Argentina dan Spanyol. Ada Eko Pras juga, mana nih suaranya, fans Messi katanya ya. Absen dulu dong ya. Oke, ada Siti Rahma, mau siapa aja yang menang bebas, yang penting tontonannya asik katanya gitu. Tapi by the way ya teman Pro 2 semua, memang lagi rame banget. Banyak yang sudah sebarin player-player kalau mereka itu bakal ngadain nonton bareng. Bahkan ada door prize juga, tidak terkecuali RRI ya. Kalau kamu mau nonton bareng sama teman-teman RRI Sintang, kamu bisa kunjungi di seputaran Tugu BI Sintang teman Pro 2. Ada door prize menariknya juga. Jadi jangan sampai ketinggalan di jam 2 dini hari ya guys ya. Oke deh, makasih banget buat teman-teman yang sudah komen di Lapor Pro 2 kita kali ini. Untuk itu jangan kemana-mana, karena nanti aku bakal balik lagi untuk temani kamu, tapi di acara yang berbeda, karena akan ada certup ya, cerita penutup hari. Jadi temenin aku dong di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Koleksi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita berada di Certup Cerita Penutup Hari. Dan malam ini ada beberapa kata mutiara atau quotes ya yang aku dapatkan dari para pemain sepak bola dunia yang bisa menginspirasi. Yang pertama ada dari Lionel Messi, "Saya butuh waktu 17 tahun dan 114 hari untuk menjadi sukses dalam semalam." Ada juga Cristiano Ronaldo dengan kata-kata, "Bakat tanpa kerja keras tidak ada artinya." Terus ada juga Pele, "Sukses bukanlah kebetulan, ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting, cinta akan apa yang kamu lakukan."

semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Bersama aku Widya, teman Pro 2. Kita berada di Certup Cerita Penutup Hari. Langsung aja aku akan sampaikan kata-katanya dari Diego Maradona. Ketika orang-orang sukses itu karena kerja keras, keberuntungan tidak ada hubungannya dengan kesuksesan. Ada juga dari Jidan. Saya dulu menangis karena tidak punya sepatu untuk bermain bola, tetapi suatu hari saya melihat seorang pria yang tidak punya kaki dan saya menyadari betapa kayanya saya. Ada Ronaldinho, saya tidak peduli dengan Ballon d'Or, saya hanya ingin membuat orang-orang bahagia saat melihat saya bermain. Ada juga David Beckham, satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan.

Pro 2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi e-learning atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga. Jadi gak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro 2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celsius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celsius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celsius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celsius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celsius dan 28,34 derajat Celsius. Bahrain berada di posisi ke-7 dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celsius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celsius dan 28,2 derajat Celsius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celsius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celsius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku masih berikan lagi kata-katanya dari beberapa pemain bola terkenal dunia. Ada Mohamed Salah, jika kamu memiliki impian, kejarlah, jangan biarkan siapapun mengatakan bahwa impianmu itu mustahil. Ada Erling Haaland, saya tidak pernah puas dengan apa yang sudah saya capai hari ini. Besok saya harus menjadi lebih baik lagi. Ada juga kata-kata dari Neymar. Rahasia saya adalah bersenang-senang di lapangan. Jika kamu tidak menikmati permainanmu, kamu tidak akan bisa tampil maksimal.

Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

beredar di sosial media peringatan mengenai kode warna pada ujung kemasan pasta gigi. Kode warna merah, hijau, biru, dan hitam disebut dianggap sebagai tanda kandungan bahan kimia di dalamnya. Kabarnya, biru menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan natural dan obat-obatan. Warna hijau menandakan kandungan natural. Warna merah menandakan adanya bahan natural ditambah bahan kimia. Sedangkan warna hitam sendiri menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan kimia murni. Informasi ini kurang dapat dipercaya ya teman Pro 2, karena kandungan yang disebut-sebut natural dalam pasta gigi sebenarnya juga dibuat dari bahan kimia. Selain itu, yang dimaksud dengan kandungan obat-obatan juga tidak dipaparkan secara spesifik. Faktanya, kode warna yang terdapat pada ujung kemasan tidak ada hubungannya dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Kode warna tersebut semata-mata hanya tanda earmark atau color mark. Tujuan pemberian earmark itu sendiri agar sensor pada mesin pembuatan kemasan pasta gigi mengetahui di mana posisi yang dapat untuk memotong, melipat, menyegel, atau hot press kemasan dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, kode warna tersebut juga berfungsi untuk membantu mesin mengetahui bagian atas dan bawah. Bagian atas berisi logo dan nama merek produk, sedangkan bagian bawah berisi informasi kandungan bahan di dalamnya. Untuk membuktikannya, kamu juga bisa memeriksa kode warna tersebut dan akan terlihat bahwa bagian akhir kode warna persis di ujung tepi kemasan. Kode warna tidak hanya berwarna merah, biru, hijau, dan juga hitam, tapi juga terkadang tak terlihat warnanya. Jadi, kenapa ya warna itu bisa beda-beda? Semua itu tergantung pada kemampuan masing-masing sensor mesin pembuatan kemasan pasta gigi loh. Karena itu, kamu juga nggak perlu ragu untuk mendapatkan manfaat dari pasta gigi. Untuk memastikan kandungan bahan di dalam pasta gigi, kamu hanya perlu melihat di bagian bawah kemasan.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Ketika kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Dari Jalan Yeseo Fangurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hai hai hai, selamat pagi teman Bro 2. Din, semangat pagi juga ya teman Bro 2. Kita di edisi hari Senin ini, tanggal 20 Juli 2026, tentunya akan hadirkan informasi dan juga rangkaian acara kerangkaian hak kamu ini ya teman Bro 2. So teman Bro 2, gimana kabarnya hari ini? Mungkin ada di antara kamu nih yang lagi nonton bareng nih ya Piala Dunia yang lagi berlangsung nih, dan antara Spanyol atau Argentina nih, kamu tim mana nih teman Bro 2? Semoga aja nih jagoan kita menang ya teman Bro 2. Dan teman Bro 2, gimana untuk kabarnya nih? Semoga kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap semangat nih teman Bro 2 untuk menjalani aktivitas kamu di pagi hari ini. Walaupun nantinya jagoan kamu gak juara nih ya, gak masalah teman Bro 2, tetap juara di hati teman Bro 2 pastinya kan. So teman Bro 2, pagi hari ini aku akan hadirkan rangkaian informasi dan juga acara kerungu dengar kamu di pukul 5 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Akan ada jazz music, lalu dilanjutkan di pukul 6 hingga jelang pukul 7 ada info Pro 2 dengan 3 info terkini, dan dilanjutkan juga dengan viral moment di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ada lagu pilihan kamu dan tips pagi nih teman Pro 2. Di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ada hari ini dalam sejarah, dan ditutup pada kita di pagi hari ini nantinya 1 jam ke depan yaitu Asta Cita Kita nih ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, tetap semangat apapun aktivitas kamu di pagi hari ini ya. Buat yang baru ulang tahun, selamat ulang tahun ya, selamat bertambah umurnya, bertambah usianya ya. Dan untuk bola nih, jangan lupa istirahat juga ya teman Pro 2, jangan lupa jaga kesehatan juga biar kita gak gampang oleng nih nanti pas mulai kerja. Ada satu buah lagu dari TBA dengan judulnya gitu katanya. So teman Pro 2, ini untuk membuka kebersamaan kita juga ya di pagi hari ini, dan juga jazz music. Jadi aku langsung aja puterin lagu dari TBA dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan saya Rifki Muhammad Rizal Iqomuddin yang akan menyampaikan beberapa pesan dan nasihat. Dan nasihat ini khususnya dihususkan untuk pribadi saya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman Pro2 sekalian yang dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Kita semua sama-sama memiliki kehidupan yang berbeda tentunya, dengan takdir dan kondisi hidup yang berbeda. Skenario kehidupan itu merupakan skenario terbaik yang Allah berikan untuk kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi tentang takdir Tuhan dan ikhtiar, kita tidak usah menyalahkan Tuhan. Kita tidak usah menyalahkan takdir. Apapun yang terjadi itu adalah menjadi skenario yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita bilang, ya udah, takdir kok, gimana lagi? Seperti itu. Padahal usahanya masih setengah-setengah. Jadi di dalam Islam itu, di dalam akidah yang kita percayai adalah Allah itu maha menentukan. Manusia tetap wajib berikhtiar. Ada suatu peribahasa, doa tanpa usaha itu bohong, dan usaha tanpa doa itu sombong. Sehingga keduanya ini harus saling berkaitan satu sama lain. Sehingga di dalam hal ini Imam Abu Hasan Al-Ash'ari menyampaikan bahwasanya kita punya yang namanya kasab atau usaha, dan kita juga tetap hasil nya itu ada di ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Annasu yufakkir wallahu yudabbir. Manusia hanya

bisa berusaha dan Allah lah yang bisa menentukan. Jadi gagal itu bukan berarti Allah benci. Sebaliknya, sukses juga bukan berarti kita yang paling hebat. Semua itu adalah ladang tawadu, ladang untuk kita berendah hati. Jika berhasil, jangan sampai sombong, dan jika belum menuai hasil, jangan bersedih. Semua orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Orang baik pasti punya masa lalu, dan orang yang belum baik tentu punya masa depan untuk memperbaiki dirinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semangat terus untuk melaksanakan puasanya. Semoga sehat selalu dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Halo 2, tahukah kalian? Ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Judul skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

0: Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Cinemaku Pictures meluncurkan website memburupemangsa.com sebagai bagian dari kampanye menjelang perilisan film Memburu Pemangsa. Dan melalui situs tersebut, rumah produksi ini ingin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kasus penculikan anak yang masih terjadi. Dan peluncuran website tersebut terinspirasi dari tingginya kasus penculikan anak dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KemenPPPA, dari tahun 2022 hingga tahun 2025 tercatat 91 kasus penculikan anak.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 masih datang dari dunia hiburan. Rumah produksi Imaginary menggandeng penyanyi Ipang Lazuardi untuk membawakan lagu Tandeman. Dan lagu tersebut sebagai original soundtrack film terbaru Operasi Pesta Copet. Dan lagu ini resmi dirilis bersamaan dengan video musiknya sebagai bagian dari pengenalan dunia. Dan bagian dari sebuah cerita film sebelum tayang di bioskop. Nah teman Pro 2, Tandeman mengangkat tema persahabatan dengan menceritakan perjalanan dua sahabat yang menghadapi berbagai persoalan bersama. Lagu ini menggambarkan bahwa sebuah persahabatan membutuhkan proses saling memahami agar mampu melewati setiap tantangan.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga dan infonya aku kutip dari laman antaranews.com. Timnas Nasional Timnas Spanyol keluar dari sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis 1-0 atas Argentina yang berlangsung di Stadion New York, Amerika Serikat pada Senin. Dan pemain pengganti Ferran Torres menjadi pahlawan kemenangan La Roja lewat gol di babak perpanjangan waktu atau extra time. Sejak babak pertama, Spanyol lebih dominan dan menciptakan sejumlah peluang. Kesempatan terbaik datang pada menit kelima ketika Lamine Yamal nyaris membawa La Roja unggul. Namun upayanya digagalkan Lisandro Martinez dan Emiliano Martinez.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman rri.co.id dan antaranews.com. So teman Pro 2, sesaat lagi nantinya aku akan hadirkan viral moment ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune ya teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Philo, Mama.
2: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik

manipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

pendidikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Halo, kita berdua masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita di pagi hari ini udah masuk di viral moment nih ya, teman berdua. Dan teman berdua gimana kabarnya nih pagi hari ini? Tetap semangat ya, walaupun negara ini ya, negara jagoannya belum juara nih. Gak apa-apa, masih ada pertandingan berikutnya ya, teman berdua. Dan untuk viral moment kita di pagi hari ini ya, teman berdua, ada tim panjat tebing Indonesia yang sapu bersih medali emas kategori speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026. Dan di kategori woman speed, Desa Made Rita Kusuma Dewi meraih emas setelah mencatatkan waktu 6,22 detik, mengalahkan Giulia Randi dari Italia yang finish dengan waktu 6,51 detik. Sementara itu, dominasi Indonesia berlanjut di kategori men speed lewat All Indonesian Final. Fredrik Leonardo keluar sebagai yang tercepat dengan waktu 4,89 detik, unggul atas Arobi Al-Hilmi nih ya, yang mencatatkan waktu 5,11 detik. Wow, keren banget nih teman Pro 2. Memang kita orang-orang Indonesia tuh gak kekurangan orang-orang yang berprestasi ya. Keren-keren banget sih nih.

Kita Mampro 2 penting banget nih ya untuk adanya regenerasi untuk tim Panjat Tebing ini, karena selain berprestasi juga ini juga bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia nih ya di kancah internasional. So teman Pro 2, itu tadi infonya aku kutip dari Instagramnya GNFI atau Good News from Indonesia.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

tidak? Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Satu buah lagu dari Once dan Shakira nih ya, dengan menaklukkan dunia. So teman produk yang masih di viral moment di pagi hari ini ya. Dan kita tadi bahas tentang tim panjat tebing Indonesia yang sapu bersih medali emas kategori speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026. Di kategori Women Speed, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih emas setelah mencatatkan waktu 6,22 detik, mengalahkan Giulia Randi dari Italia yang finish dengan waktu 6,51 detik. Lalu, sementara itu ya teman Pro 2, dominasi Indonesia juga berlanjut nih di kategori Men's Speed lewat All Indonesian Final. Fedrik Leonardo keluar sebagai yang tercepat dengan waktu 4,89 detik, unggul atas Robby Alhilmi yang mencatatkan waktu 5,11 detik. Keren banget ya teman Pro 2, Indonesia meraih medali dari panjat tebing ya. Dan ini salah satu kategori yang cukup mendunia ya teman Pro 2. Dan tadi teman Pro 2, infonya ini aku kutip dari Instagramnya GNFI nih ya, atau Good News from Indonesia. So, kita juga udah di penghujung viral moment nih teman Pro 2. Nantinya di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan lagu pilihan kamu dan juga tips pagi nih. So, buat kamu yang penasaran nih lagunya dari siapa sih yang bisa kamu request, kamu bisa langsung cek aja nih ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang. Nanti kalau udah food ya teman Pro 2, lagunya aku akan putarkan dan kita bahas sedikit nih tentang salah satu penyanyinya yang ada di pagi hari ini ya teman Pro 2. So tetap stay tune aja nih teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.